0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, sekarang ni kita dah pun sampai ke video tular yang ketiga.
2: Ya,
1: berkenaan dengan opening avatar tapi bukan bahasa English.
2: Betul. Sebenarnya, video ini memaparkan ulasan pendek tentang bagaimana Osmael, Nick dan juga Ismail membincangkan peranan mereka dalam konteks avatar tetapi dalam lorat Negeri Sembilan.
1: Ya, dah kita tengoklah dia tukarnya nama orang tu. Ah, pergi ke Ismail lah. Apalah. Tapi kelakar sebenarnya bukan ada satu je video. Di mana kita ada pelbagai logat yang dibuat oleh rakyat Malaysia berkenaan dengan video opening avatar ni. Negeri Sembilan dah, Pahang dah, Kelantan dah, lepas tu pelbagai lah, Sabah pun dah. Sebenarnya semua ni menarik dan kelakar lah bagi saya.
2: Betul, ini yang menariknya kita rakyat Malaysia ya. Kan, kita punya harmoni, kita punya walaupun pelbagai lorat negeri budaya, tetapi untuk video-video yang tular seperti ini kita bersatu.
1: Ya, kita bersatu untuk ubah lorat yang ada. Dan sekarang ni kita nak bacalah semua komen anda menerusi video tular kita yang ketiga. Kita ada daripada Syah Opi, katanya bukan Avatar The Last Airbender ni. Ni dah jadi Avatar The Last Minute Airbender.
2: The Last Minute Airbender pun boleh. Seterusnya daripada Mr. Double A, katanya serupa dongar uan-uan cerita waktu potang sambil cicah sekut kering.
1: Dia dah tak macam opening cerita Avatar sebenarnya. Dia macam bercerita dengan kita. Si Ismail tu, Eden ni. Kita dengar apa, ya Allah. Dan ada juga daripada Kopi Milo, katanya Osai wahai gupo dak avatar ni.
2: Minta maaf lah orang negeri kalau salah.
1: Kami ni. Okay, seorang dari Selangor yang memang susah nak cakap logat lain. Yang seorang ni dari...
2: Lagi dahsyat lah.
1: Sarawak
2: lagi nak cakap orang negeri ni. Seterusnya kita nak bacakan satu lagi komen daripada Kaiwan. Hey, mambang tanah, mambang api, mambang air dan mambang angin. Diorang tiru dari filem P. Ramlee.
1: Ya, kalau kita tengok opening ni memang ada kuasa angin, tanah, api. Sama seperti mana cerita P. Ramlee cakap ni.
2: Aduh, jadi untuk anda yang nak saksikan video-video tular yang dah kami kongsikan, anda boleh pergi terus ke Facebook KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, dan sementara saja lagi kita ada vibe positif. Di mana hari ni kita nak positif-positif je.
2: Ya, pastinya setiap hari kita nak positifkan diri sendiri supaya sepanjang hari kita sentiasa positif dan juga semua yang kita buat insyaAllah baik-baik sahaja.
1: Ya, di mana kalau kita positif, dia memberi impak yang positif juga kepada kesihatan diri kita tau. Bukan setakat di dalam hati, tapi di dalam segi kesihatan pun ada juga. Sebab ada beberapa perkara yang kalau kita simpan, dia boleh memakan diri tau.
2: Betul. Dan lagi satu yang menariknya, sekiranya kita sentiasa positif, orang-orang di sekeliling kita juga auto positif.
1: Betul. Dan selepas ini kita ada je banyak-banyak info yang terkini, yang sahih yang nak dikongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Oh My Darling I Love You.
2: Untuk anda terutamanya yang minat Hindustan, rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Perdagangan Hartanah ASEAN ARAK 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setiap kami di ARAK 2026. Jumpa anda di sana.
1: RTM 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami dalam Rentak Pagi KL. Seperti biasa, kita nak kongsikan vibe positif bersama dengan anda.
2: Selalu anda makan waktu kenyang ke waktu lapar. Ini dia kuliah nak kongsikan kepada anda. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Pepatah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang mengajar kita tentang kesederhanaan, bukan sahaja ketika makan, amalah dalam setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan.
1: Dan apabila kita makan secara berpada-pada, tubuh menjadi lebih sihat dan kita belajar mengawal diri. Begitu juga dalam kehidupan. Jangan tunggu sehingga berlaku masalah baru mahu bertindak.
2: Ya, betul. Belajarlah membuat persediaan awal, berjimat sebelum kehabisan wang, berehat sebelum terlalu penat dan meminta maaf sebelum hubungan menjadi renggang. Itu antara tips lah yang kami boleh kongsikan kepada anda semua.
1: Jadi orang yang tahu bila perlu berhenti ialah orang yang bijak. Dalam bekerja, bercakap atau berbelanja, jangan berlebihan kerana setiap yang melampau membawa kesan yang tidak baik.
2: Ya, makan secara bersederhana demi kesihatan lebih terjaga. Kalau buat persediaan awal, jangan tunggu sehingga terlambat. Dan kawal kehendak, utama keperluan daripada kemahuan. Utamakan keperluan daripada kemahuan dan hidup berpada-pada. Kunci kepada kehidupan yang lebih tenang sebenarnya.
1: Kesederhanaan bukan bermaksud kekurangan tetapi kebijaksanaan dalam membuat pilihan. Jadi makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang mengingatkan kita supaya sentiasa berpada-pada, berfikir jauh ke hadapan dan mengawal diri demi kehidupan yang lebih sihat, seimbang serta bahagia.
2: Ya, itu dia vibe positif kita pada hari ini. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, selalunya untuk kita berjaga-jaga, berhati-hatilah. Janganlah terlalu over sangat. Kadang-kadang ada setengah perkara yang kita ni macam over sangat.
1: Ia akan memberi padah lah sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi untuk kita berpada-pada, berhati-hati, ini semua kerana untuk kesihatan kita juga. Jangan makan terlebih, jangan ambil gula pun terlebih.
2: Ya, kena sentiasa berwaspada lah. Jadi itu dia vibe positif kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan kongsikan vibe-vibe yang lagi positif kepada anda semua. Pastinya menerusi vibe positif setiap pagi. Dan selepas ini insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini.
1: Nak tahu apa yang kita nak belajar hari ini, terus bersama kami dalam Rentak Pagi KL.
2: Ini ber-KL.

0: Pagi KL.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: KLFM, ini baru KL. Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
4: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli, tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri.
5: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah.

0: Ya, itu dah Stacy dengan tajuk lagunya Casanova yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda. Casanova tu maksudnya apa eh?
1: Casanova tu macam orang yang suka memikat, memperdaya, memainkan hati wanita. Siapa agaknya?
0: Kalau kat rentak bagi KL kita ada seorang lah sahabat kita kan, Fi Syafiq. Kemain, kalau mulut tu nak manis je. Okay, baik. Sekarang ni seperti biasalah, waktu-waktu pagi macam ni, 8.30 minit pagi nanti, kita ada
2: Belajar Apa Hari Ini. Belajar apa hari ini?
0: Ya, belajar apa hari ini berkenaan dengan bahasa dan logat. Tapi hari ini kita nak belajar bahasa Scotland, di mana sempena sukan Commonwealth. Dan secara umumnya perkataan bahasa Scotland ni merujuk kepada dua bahasa utama yang dipertuturkan di Scotland.
1: Kita ada bahasa tradisi Celtic Scotland dan juga bahasa dialek berasaskan bahasa Inggeris. Jadi perkataan kita yang pertama ada ini dalam bahasa Scotland ya.
0: Ya. Yeah.
1: Who's it gone?
0: Who's it gone?
1: Yes. Who's
0: apa
1: it gone?
0: Jadi maksudnya apa?
1: Maksudnya adalah kita nak kongsikan macam mana keadaan sekarang, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, how is it going? Gitu. Jadi dalam bahasa Scotlandnya, who's it gone?
0: Kita gitu. Dengar bunyi macam English tapi kita tak faham. Tapi seperti biasa, mereka ni juga ada logat-logat masing-masing tau. Walaupun main dia English tapi logat dia macam kita lah, cakap bahasa Melayu tapi logat Kelantan.
1: Ya, dia ada accent-accent dia kan. Yang ini lain, negara ini lain, negara itu lain.
0: Betul. Yang seterusnya apa dia, Dayang?
1: Yang seterusnya, Kulin, saya nak lagi ada satu perkataan. Lang me year lumrik.
0: Ui,
1: bahasa panjang. Scotland ni, lang me year lumrik maksudnya semoga anda panjang umur dan sentiasa makmur. Jadi ada satu lagi perkataan, ini macam biasa je tapi dalam bahasa Scotland dia mondan.
0: Mondan, itu bahasa bukan Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan.
0: Logat macam itu. Negeri Sembilan.
1: Salah. Mondan itu adalah maksudnya, jomlah ke Mondan. Itu antara bahasa Scotland yang kita boleh belajar hari ini. Ini sebenarnya dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
0: Jadi kepada anda semua, kalau nak belajar logat apa lepas ni, bolehlah kongsikan bersama kami di WhatsApp di 0133097972. Mana tahu boleh memberi ilham untuk
1: kita belajar sama-sama kan?
0: Okey, dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik menarik yang kami nak kongsikan kepada anda, dan banyak lagu-lagu yang dapat menghiburkan perjalanan pagi anda semua. Dan ini dia Wali dengan tajuk lagunya yang
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Itu dia Nabila Razali dengan lagunya Pemata Hati membawa kita ke pukul 8.40 minit pagi. Seperti biasa kita akan kongsikan mengenai Sukan Commonwealth.
1: Ya, tadi Pemata Hati kan, ini semangat hati. Di mana tambahan emas untuk Malaysia. Tahniah Muhammad Eri Hidayat, kem angkat berat. Sekali lagi, cemerlang menghadiahkan pingat emas untuk negara disumbangkan oleh badang negara kita iaitu Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79 kg.
0: Tahniah Malaysia. Jadi sekarang kita dah ada 3 pingat emas dan 2 gangsa untuk Sukan Commonwealth. Dan untuk hari ini 28 Julai, aksi yang melibatkan atlet negara Malaysia, kita ada wheelchair basketball, kita ada swimming, para swimming, weightlifting dan juga kita ada balls dan basketball. Itu antara game yang melibatkan aksi atlet Malaysia untuk hari ini di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Ya,
1: jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan sukan ini di Sukan Plus dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Di mana sebenarnya kita memang nak ajak anda beramai-ramai untuk muat turun RTM Klik. Bukan sahaja boleh tengok sukan secara percuma, boleh juga dengarkan kami menerusi 97.2 MHz ni. Di mana sahaja anda berada, tak kisahlah dalam negara boleh, luar negara boleh. Boleh tengok cerita-cerita, drama-drama yang best-best dari RTM. Kan menarik itu. Semua benda percuma.
0: Betul. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Untuk anda yang belum lagi muat turun, sila muat turun sekarang di telefon pintar anda.
1: Ya, sempena kemenangan kita pada hari ini, kita nak berhibur dengan lagu Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Gemilang. Semoga sentiasa gemilang dan sentiasa bersemangat mengharumkan nama negara.
0: InsyaAllah. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Baik, kembalilah merentak pagi KL di KL FM. Ini baru KL, 8.52 minit pagi.
1: Ya, dan kepada anda semua, selamat pagi. Dan semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan sekarang ni kan, Kulin nak kongsikan satu fakta lah. Mm-hmm. Waktu kita tengok Piala Dunia 2026 tu kan, di mana Spain, kita ada nampak seorang pemain ni, rambut dia gerbang-gerbang tau.
0: Gerbang-gerbang.
1: Dalam padang tu memang rambut dia paling menyelah. Dan dia sentiasa dibuli oleh pemain-pemain negeri lain, di mana ditarik rambut lah, dicuit-cuit lah rambutnya. Itu sebenarnya nama pemain tu diberi nama Cucurella, di mana dia simpan rambut kerinting yang mengerbang tu sebab untuk anak dia notice pergerakan dia di dalam padang. Sebab anak dia ni rupanya autism.
0: Oh, dia nak anak dia nampak dia di padang. Sebab itu dia sanggup buat rambut dia. Dia sanggup simpan rambut dia di segerbang itu untuk anak dia. Dia bapa yang baik.
1: Ya, walaupun dia sering dibuli lah dengan pemain lain.
0: Dia tak kisah ya, yang kisah. Penting anak dia nampak dia.
1: Ya, dari jauh pun anak dia dah nampak, lagi semangat lah bila dia tahu anak dia menonton dia untuk bermain bola ni.
0: Bapak begitu yang kita nak. Semua bapak-bapak kita adalah bapa yang terbaik untuk kita.
1: Ya, betul. Dan kepada anda semua, insyaAllah selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada teka lagu terbalik, di mana hari ini Kulin akan bagi lagu terbalik dekat Dayang. Ready Dayang?
0: InsyaAllah kita ready. Dan juga kita ada karaoke 972.
1: Ya, dan semestinya menerusi rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manusuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KL FM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KL FM, ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: ...38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, METNESIA, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri 9. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan Kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlombaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gansa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Ini baru KL. Ini baru KL.
8: KLFM. Ini

0: Tak Bandar dari Istana Link ke Jalan Istana, dan juga dari kat mana ni, arah timur Kota Kemuning ke Highcom, dari Sifil ke Kewajipan Susur Subang, Awan Besar Susur Max KL, dan juga seterusnya dari arah barat Awan Besar ke Sunway.
1: Ya, jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, lagi-lagi di sekitar Lembah Kelang, bolehlah WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan sekarang ni, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir, Dayang.
0: Mm-hmm.
1: Di mana kita ada game on, kita ada bilik karaoke 972. Kenapa hari ni Dayang nervous sangat eh?
0: Tak mahu main game.
1: Kenapa?
0: Sebab kita ada lagu terbalik hari ni. Lagu terbalik daripada Kulin. Saya nervous sebab apa? Sebab Kulin Gen Z. Saya takut lagu daripada Gen Z ini tidak di dalam otak saya.
1: Mungkin luar dari kotak lagu kita pada hari ini. Bukan Gen Z punya. Bukan Gen M punya. Tapi saya rasa ramai yang hafal lagu ni lah.
0: Okay, kita cuba, tidak apa.
1: Sementara saja lagi menerusi rentak pagi KL. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian dari Tajul. Dengan Tajul lagunya, Sedalam Dalam Rindu.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 9.27 minit pagi dan sekarang ini masih lagi Kulin dan juga Dayang menemani rentak pagi KL anda semua. Dan pagi inilah seperti biasa kita sebenarnya kita ada benda-benda yang menarik, game-game yang menarik dan lagu-lagu yang best-best lah yang dapat menghiburkan anda semua. Dan seperti biasa, waktu-waktu macam ni kita ada
1: Teka Lagu Terbalik Rentak Pagi KL Game On.
0: Ya, di mana hari ini Kulin akan bagi teka lagu terbalik ni dekat Andayana. Bukan Andayana. Nampak tadi Andayana pun masuk memeriahkan kita punya rentak bagi KL pada pagi ini. Tapi hari ini kepada Dayang.
2: Tak nak.
0: Kenapa tak nak?
2: Tak nak teka lagu.
0: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
0: Tapi cuba. Tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba dalam kehidupan kita ni. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
0: Okey, ini dia. Percubaan yang pertama.

0: muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuma tengah lagu apa?
1: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu nasyid. Lagu dalam diam kot.
0: Lagu nasyid tu dah betul.
1: Alamak.
0: Dalam diam. Kita nak lock ke jawapan
1: tak
0: tu?
1: Tak nak lock. Kalau dah cakap lagu nasyid tu dah betul, bukanlah lagu dalam diam.
0: Ya, lagu dalam diam macam mana?
1: Tak, dia bukan lagu nasyid.
0: Saya iyakan je lagu nasyid tu.
1: Cuba dengar lagi sekali.
0: Sekali ya. Okey, apa dia tu? Makin lama, makin saya nampak Dayang lost.
1: Ya, makin lama makin pening. Lagu
0: ke nak dengar lagi sekali yang terakhir lah. Yang okay, terakhir lah. Saya bagi peluang lah. Okey, apa dia?
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Okey, saya bagi dalam 5 saat lah. 5 saat lah. 5 4 3
1: Saya tak tahu.
0: 2
1: Lepas
0: 1 Tak tahu eh?
1: Dalam diam.
0: Dalam diam. Awak lock dalam diam. Okey, kita dengarkan betul ataupun tidak. Pun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Macam mana awak tak tahu
1: Ini lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini diterbalikkan jadi begitu?
0: Yelah, saya dah bagi hint dah lagu nasyid.
1: Tak apalah, kita kalah lah hari ni dengan Kulin.
0: Okey, nampaknya ada yang kalah pada pagi ini. Kalau nak tahu denda apa, teruslah dengarkan kami menerusi 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, itu dah tadi Afiq Syazwan dan Malik Abdullah dengan tajuk lagunya Lelaki di Telefon. Kalau malam-malam Lelaki di Telefon tu siapa ya?
2: Itu kena tanya Kulin. Saya rasa Kulin yang selalu ada sleep call.
1: Oi, tak adalah. Itu Gen Z selalulah. Saya kalau bab-bab macam
2: bukan
1: tu,
2: Gen Z ke?
1: Bukan Gen Z. Saya gen yang lain sebab saya suka tidur je. Okey, kepada anda semua, seperti biasalah di jam yang terakhir ni kita ada bilik karaoke 972. Yay. Di mana ada 3 buah lagu yang kami akan mainkan. Memang kalau sebut je lagu ni, anda confirm lah tahu. Confirm akan berkaraoke dalam kereta.
2: Mungkin di pejabat juga tak apa untuk menyanyi bersama-sama dengan kami di KLFM Ini Baru KL lah. Sebab setiap macam kita kongsikan pagi tadi, karaoke ini menaikkan mood kita, insyaAllah.
1: Dan mengurangkan hormon kortisol. Hormon stres tu nyah kau. Baik, sekarang ni sebelum kita nak masuk ke bilik karaoke 972, di mana kita tahu pagi tadi, sementara saja tadi tu yang Dayang tu kan kalah. Dan selalunya kalau kita dengar suara Dayang ni macam lembut je dengar. Macam sedapnya nyanyi
2: kan
1: muda
2: Yudha. Ingatkan suara Dayang macam Dayang Nur Faizah tak eh? Tak.
1: Sama lah sikit. Mendayu-dayu. Sedap untuk didengar. Tapi kali ni kan, kita nak dengar Dayang nyanyi rap. Boleh?
2: Oh, dia suruh kita rap.
1: Yelah, selalunya kita dengar Dayang macam suara lembut.
2: Kalau kita rap macam membaca berita, terima je lah eh.
1: Okey, boleh je lah.
2: Kita cuba.
1: Okey, silakan sekarang.
2: Satu, itu music rap ke? Tak rap, itu music macam rock sangat. Okay,
1: okay, kita kosong lah.
2: Kita kosong sikit lah music.
1: Sikit lah eh.
2: Okay, kita cuba eh. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesa ke pagi botol bergelimpangan, kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan, bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula, bukan berkutbah cuba betuli diri jiwa. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta, saling tukar wanita, senyum dalam mati tua. Bakat dikurnia jangan disalah guna, jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Nafas saya mana nafas?
1: Tapi walaupun rap, kita masih mendengarkan suara perempuan Melayu terakhir.
2: Tak apa-apa, perempuan Melayu terakhir. Tidaklah. Tapi kita cuba. Sebab apa? Walaupun Kulin kata saya macam suara lembut, tetapi saya suka lagu-lagu rap.
1: Orang kata walaupun jiwa nampak lembut, tapi hati kasar.
2: Alamak, janganlah pecah lubang.
1: Baik, itu dah. Kita dah denda poin Dayang pada pagi ini. Dan selepas ini, seperti biasa, kita ada 3 buah lagu bilik karaoke 972. Dan kita nak main dulu 2 buah lagu terlebih dahulu. Kita ada Ziana Zain dengan tajuk lagunya Mada Berhela. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Madu 3 ni. Madu 3 ni selalu yang nyanyi siapa?
2: Kita punya legenda. Ham Tan Sri, P. Ramlee.
1: Jadi kepada anda semua, kalau ada bakat suara seperti P. Ramlee, gayu ni seakan-akan P. Ramlee kan. Betul. Datanglah uji bakat.
2: Ya, kita ada uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada hari Ahad ini, 2 Ogos 2026, dari 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Ya, dan inilah kita berhibur dengan Mandu 3.
2: Tak bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Karaoke, pilih 972.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Itu dia Madah Berhela dengan Ziana Zain. Pastinya anda di pejabat ataupun di dalam kereta menyanyi sekali bersama kami dalam Karaoke 972.
2: Ya, betul. Ini kalau nyanyi lagu Ziana Zain ni, anak tekak pun boleh keluar tau. Dia punya tahap tinggi tu, ya Allah.
1: Melangit, tapi walaupun begitu tetaplah nyanyi, ya.
2: Ya, dan saya sangat-sangat meminati Ziana Zain di mana lagu dia, lagu-lagu semua tinggi-tinggi dan nyanyi secara live pun memang macam dalam kaset lah orang kata. Memang sedap tu, original tu.
1: Terbaik.
2: Tak perlu auto-tune pun.
1: Betul, terbaik. Jadi untuk anda yang mungkin bila dah dengar lagu Ziana Zain, rasa nak lagi lagu, nak lagi lagu, nanti selepas ini dalam Hi Hi KL bersama dengan rakan kami Ashila Ashura dah pun sampai ke konti. Dah tak sabar dah, nak bersama dengan anda, nak siarkan lagu-lagu permintaan anda dalam Hi Hi KL. Nanti boleh hantarkan ke 0133097972.
2: Ya, dan itu sahaja tugas Colin dan Dayang pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, selamat bertugas untuk anda. Dan tak lupa di rumah, jangan lupa spot me anda setiap 1 jam untuk yang bekerja dari rumah. Terima kasih juga. Kami mengundur diri dahulu. InsyaAllah Dayang akan bersama anda lagi dalam Rentak Pagi KL esok hari bersama dengan Endayana.
2: Ya, dan kami tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Spider dengan tajuk lagunya Cinta Dewa Dewi.
1: Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
2: Bye-bye KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Retak Pagi KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
2: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membenci diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Susulan itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porthos. Sementara itu, di Spanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disunti oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun pukul 10.08 minit pagi. Untuk waktu ini, saya Ashila Ashura tentunya temani anda menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur. Untuk hari ini, pertemuan kita di udara menerusi frekuensi 97.2. Hari ini hari Selasa 28 Julai 2026. Terima kasih kepada Kulin dan juga Dayang yang temani anda menerusi rentak pagi KL. Hari ini wanita aja kan yang temani anda menerusi KL FM. Ini baru KL dan harapan saya seperti biasa mendoakan agar anda berada dalam keadaan yang baik-baik. Ada yang sampai ke pejabat agak lewat hari ini, bukan apa, sebab tertinggal barang, tertinggal kunci, tertinggal benda-benda yang penting dekat rumah, patah balik. Bila dah patah balik tu, almaklumlah kan, masa ni kalau kita dekat Kuala Lumpur, kita lambat 5 minit. Kita rasa 5 minit tu tak adalah lama sangat kan. Tetapi kalau pagi-pagi waktu puncak, memanglah 5 minit itu ibaratnya 50 minit. Tak apa, yang penting anda dah datang ke pejabat, anda dah sampai. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Sambil-sambil kejap nanti saya akan hiburkan anda, akan temani anda dengan lagu-lagu yang memang terbaik, juga informasi seperti biasa. Untuk permulaan Hai-Hai KL ini, kita nak hiburkan anda. Kita ada lagu daripada Naim Daniel dengan lagunya Sembah. Layan terus Hai-Hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL 10.26 minit pagi untuk waktu ini. Selamat menjamu selera untuk anda yang baru sahaja makan pagi. Makan apa tu? Makan dengan siapa? Dan hari ini 28 Julai 2026... berlangsungnya pengundian awal bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan. Dan pengundian awal ini diadakan sebelum hari pengundian biasa yang melibatkan anggota polis, tentera, pasangan mereka yang layak serta petugas tertentu. Dan undi awal ini akan disimpan dengan selamat insyaAllah dan hanya dikira bersama-sama undi lain pada hari pengiraan rasmi bagi memastikan kerahsiaan serta ketelusan proses pilihan raya. Jadi kami di KLFM mengucapkan selamat mengundi kepada anda yang terlibat dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dan kepada anda yang baru mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada, ada dengar-dengar tu yang berada di Selangor, di Sekinchan, ada yang dengar kita juga di Teluk Intan Perak. Terima kasih kerana mendengar KLFM melalui RTM Klik. Untuk waktu ini, kejap nanti ada lagu Dollar dan juga ini dia Stardust dengan lagunya Siapa Gerangan. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Kuala Lumpur.

0: Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Mambo, di mambo.
0: Jangan ke mana-mana, ada lagi lagu selepas ini.

lagu daripada Sean Baharin baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Rosmaria. Datang KL terus panggil Mary wak. Kat kampung panggil Maria aja. Dekat KL FM ni adalah seorang rakan-rakan kami yang nama Wan Maria. Tapi kita panggil Wan Maria ni Wan M. Selalu jadi penerbit untuk Sembang KL, untuk Selamat Pagi Malaysia kan. Jadi untuk anda juga yang bernama Rose ataupun Maria yang mendengar KL FM untuk waktu ini, terima kasih untuk anda semua. Dan semestinya kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan Anugerah Seri Angkasa 2026 akan kembali untuk tahun ini. Jadi sedikitlah kita nak kongsikan yang menarik berkenaan dengan Anugerah Seri Angkasa ini. Tahu tak anda, pada tahun 1999 menerusi Anugerah Seri Angkasa, drama Amy Anwar terbitan Eurofine dan juga arahan Mior Hashim Manap telah pun mencatat sejarah antara karya paling cemerlang dalam sejarah Anugerah Seri Angkasa dengan 7 kemenangan. Bayangkan, hui, banyak tu. Dan antara yang dianugerahkan menerusi drama Amy Anwar ini, iaitu drama TV terbaik, pengarah terbaik, pelakon drama lelaki terbaik, pelakon pembantu lelaki terbaik, lakon layar terbaik, pencahayaan TV terbaik dan penerbitan TV terbaik. Itu dia antara yang terbanyak, 7 kemenangan semuanya. Mungkin ada antara anda yang pernah menonton drama Amy Anwar ini, semestinya

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je, tak jantan tak ada.
3: Pokok apa yang ada betina?
2: Pokok apa?
4: Pokok kelapa.
1: Syarah.
2: Kemalu.
1: Syarah juga.
2: Rambutan.
4: Bunga ros.
1: Syarah. Pokok kaktus.
4: Takkan jadi bangtus.
1: Yang nak denda Kulin dengan N. Nyanyi. Lagu. Rap. Tetapi didangdutkan.
4: Ewa. Angkat kaki.

0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Keep on.
2: Tak nak.
1: Kenapa tak nak?
2: Tak nak tekan lagu.
1: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
1: Tapi cuba. Tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba dalam kehidupan kita ni. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
1: Muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuba tekan lagu apa?
2: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu nasyid. Lagu dalam diam kot. Saya tak tahu.
1: Dua. Lepas. Satu. Tak tahu eh?
2: Dalam diam.
1: Pun kalau tak sembahyang, apa gunanya?
2: Ni lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini diterbalikkan jadi begitu?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Eh, itu dia pagi ini pendengar kita banyak minta lagu bertajuk Demam eh. Ha, tadi Azura Demam Cinta, ini Candy lagu Demam pula. Ha, itulah kita sebenarnya dalam kehidupan ini dapat orang kata tak boleh larilah dari demam ni. Sebab demam ni ada pelbagai jenis juga. Itu kiranya tadi lagu-lagu Demam Cinta, Demam Rindu, demam macam-macam lah eh. Tapi kalau mengikut dari segi penyakitnya, demam ini memang ada pelbagai. Contohnya demam biasa yang selalu kita kena tu disebabkan oleh jangkitan virus dan sebagainya. Demam denggi, ada yang demam influenza, demam kepialu, demam campak, demam tangan, kaki dan mulut, HFMD. Okay, ada demam malaria, demam chikungunya, demam rheumatik. Okay, demam rheumatik ni adalah komplikasi selepas jangkitan bakteria pada sesetengah individu. Jadi sebenarnya banyak demam ini. Ada yang demam biasa dan juga demam-demam yang saya sebutkan tadilah. Dan kepada anda yang tak sihat tu disebabkan demam, semoga anda cepat sembuh, makan ubat mengikut sukatan yang telah pun diberikan oleh doktor kepada kita. Dan jangan sesekalilah kita kongsi ubat antibiotik itu dengan orang lain. Mungkin demamnya sama, tapi antibiotik untuk setiap orang itu berbeza eh. Jadi jangan kita suka-suka hati, tak apalah kau makan je antibiotik aku, tak habis hari tu. Sebab antibiotik ni dia ada hari-hari dia, kena habiskan dalam masa 5 hari ke 7 hari ke. Kalau kita tak habiskan, jangan kita simpan, lepas tu kita sakit pula kita makan ubat yang sama. Cannot. Okay, kena ikut arahan daripada doktor. Baik, sebelum kita nak pergi ke Lepas Geram pukul 12:30 hari nanti, ada beberapa lagi lagu pilihan kawan-kawan kita yang meminta menerusi Hai Hai KL. Kita ada lagu permintaan Haji Din, kita nak dengar lagu Bumi Putra Rockers bertajuk Aku Hanya Serangga. Lepas tu Coco nak dengar lagu ST12. Jadi saya siarkan lagu ST12, tajuknya Salam Terakhir. Dan juga ini dia kawan kita Mas Hitam yang berada di Port Klang, katanya nak dengar lagu Emelina, Cinta Oh Cinta. Jom sama-sama kita layan menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Baik, tibalah masanya untuk kita tunaikan lagu-lagu pilihan anda untuk lepaskan geram. Geram sangat tu eh. Pagi-pagi tadi dah nak minta dah lagu untuk anda lepaskan geram tu. Tak tahulah geram sebab apa. Ada yang katanya geram sebab ditegur oleh suami pagi tadi. Ada juga yang kena marah dengan isteri. Ada yang lepaskan geram dekat anak-anak. Ada yang geram sebab disuruhnya buat kerja lala tu juga. Nak tengok hasilnya. Ada yang geram sebab nak marah balik tak boleh. Pendam aja lah kegeraman itu. Tak apalah geram sebab apa pun. Semoga anda kuranglah rasa geram bila mendengar lagu-lagu pilihan anda disiarkan dan juga lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita. Untuk anda dengar, kita nak tunaikan lagu pilihan. Ini lagu ekspedisi bertajuk Kita Peng You. Okey, lagu ini diminta oleh Mas Hitam yang berada di Port Klang. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu pilihan. Haikal pula nak dengar lagu Ugly Kid Joe, Everything About You kejap nanti. Dan lagu Jin Bara ini kita akan siarkan nantilah, mungkin dalam pukul 12.25 macam tu, bertajuk Kita Kawan. Kita ikut turutan lah siapa yang hantar dulu, yang itulah kita akan tunaikan. Dan kita layan dulu lagu ini, Khalifah Kerbau di Payung, diminta oleh kawan kita Z. Katanya tengah bawa van sekolah ni di Pantai Hill Park sambil mendengar KLFM. Terima kasih Zack. Hati kau memang keras Zack. Okay, lagu Kerbau di Payung ini saya sempat juga tengoklah. Lagu ini sebenarnya adalah lagu rakyat yang berasal dari negeri Kedah. Dan lagu ini menggunakan kisah kerbau sebagai perlambangan untuk menyampaikan nasihat dan juga sindiran secara halus tentang kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita dengar lagu ni, nasihat itu dibawa menusi lagu kerana melodinya sangat ceria dan liriknya pula mudah kita ingat, dan menjadikan lagu ini seringlah dipersembahkan dalam acara kebudayaan dan diperkenalkan kepada generasi-generasi yang baru. Maka jom kita layan lagu ini, Khalifah Kerbau di Payung, menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Lagu daripada Mia Aulia tadi dengan lagunya Goyang Sayang baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda yang telah pun mendengar KLFM. Tidak kira di mana jua anda berada. Ada yang sambil makan dengar kami. Ada yang sedang memasak tu, tengah masak menu apa agaknya tengah hari ini. Inilah dia. Kalau anda suri rumah, pekerjaan yang paling susah, sukar dan paling berat sebenarnya adalah seorang suri rumah tangga. Bangun pagi-pagi nak uruskan segala benda, hal rumah, hal anak-anak, hal suami, hal diri sendiri. Tapi itulah kan, masa kita sibuk tu tak nampak pula kita buat macam-macam. Bila kita baru nak duduk tu, mulalah anak-anak kita ke suami kita cakap, tengok phone aja. Padahal yang tadi bukan main, kita berhempas pulas buat kerja tak nampak. Tiba pegang phone sekejap, dikatanya tak buat kerja. Jangan macam tu tau. Kita kena menghargai ibu kita, menghargai isteri kita yang di rumah, yang uruskan segala benda. Ucapkanlah terima kasih. Peluklah sikit, ciumlah sikit. Barulah kerja-kerja yang berat tu rasa lapang sangat. Rasa macam orang perempuan ni senang aja. Kita pujuk-pujuk, kita puji-puji kan. Legalah dia. Dari marah-marah terus jadi tenang. Terus rasa suka. Ibu kita pun macam tu juga kan. Marah-marah-marah bila anak ni datang peluk, cakap yang baik, terus hilang rasa kegeraman itu. Okey. Dan juga untuk anda yang bekerja dekat pejabat hari ini, tak nak pergi mana-mana, memang nak makan dekat pejabat, nak siapkan kerja, mendengar KLFM, terima kasih untuk anda semua. Esok insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, sihat tubuh badan, saya akan kembali pada waktu yang sama, pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang memilih KLFM sebagai rakan anda pada waktu ini. Jom kita nak dengar lagu. Lagu ini adalah lagu Sama Tak Serupa. Saya pilih tajuknya Lamunan. Okey. Satu Lamunan Hati daripada Wan dan satu lagi Lamunan Terhenti daripada Aris Ariwatan. Saya nak undurkan diri. Saya Ashila Ashura akan tinggalkan anda untuk waktu ini. Selepas ini, Syak ataupun Syahir akan temani anda menerusi Nadi Kota KL. Terus layan kami, KLFM, ini baru KL.
1: KLFM Eka, kamu tak serupa.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan digemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Syed Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik mengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan Syed Syarifuddin Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doreh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan Bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, Tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Datuk Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizah Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan, manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhzani Mahathir berkata ia berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: She's a sexy chick.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Berteman kembali waktu ini dalam Nadi Kota KL, bertemankan Syak. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya iaitu Ashila Ashura yang menemani dalam KL. Dan semestinya terus mendengarkan kami di KLFM ini ber-KL. Dan hari ini edisi pertama 28 Julai 2026, hari Selasa, bersama 13 Safar 1448 Hijri. Kuala Lumpur, apa yang anda lakukan waktu ini? Mudah-mudahan waktu ini ada yang sedang memandu, ada yang sedang menikmati makan tengah hari, dan ada yang waktu ini tengah sibuk dengan anak sekolah. Apa pun, terima kasih banyak-banyak terus berteman kami di KLFM, dan boleh ikuti kami di Facebook kami di KLFM ini ber-KL. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di TikTok kami, iaitu di KLFM Official. Dan terus kita nak dengarkan lagu, sebuah lagunya daripada kumpulan Barongan, Kalimah Cinta Gong. Sebelum itu, Kuala Lumpur, sebagai panduan bersama masuk waktu solat fardu zuhur bagi hari ini ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Ayuh kita terus dengarkan ini daripada nyanyian Barongan, Kalimah Cinta Agong. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

إمام آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL. Baiklah, kumpul tu begini. Tadi telah kita dengarkan azam menerangkan maksudnya waktu sahabat di Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KL FM mengucapkan selamat menerangkan solat Fardhu Zuhur kepada muslimin dan muslimat. Dan untuk mendapatkan info solat, waktu solat di mana saja anda berada, layari di www.islam.jovi.my. Ayuh kita dengarkan waktu ini nyanyian kepada Ashfan Shah dan juga Kika Nizam. Dia imamku. Nadi Kota KL, ini baru KL.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: lukisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik gupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Mambo, di mambo.
4: Itulah uji bakat bintang P. Ramli dan hadir ramai-ramai pada 2 Ogos ini ke auditorium Angkasa Puri untuk mencari, dan kami mencari wakil Zon Tengah untuk bintang P. Ramli pada tahun ini 2026. Dan aku lumpuh, kini kita berhibur dalam Music Express 30 minit muzik tanpa henti. Ayo kita dengarkan kini Music Express. Nanti kota KL, ini baru KL.
5: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
6: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
5: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Game on!
2: Tak nak.
1: Kenapa tak nak
2: Tak nak tekan lagu.
1: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
1: Tapi tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba dalam kehidupan kita ni. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
1: Muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuba tengah lagu apa?
2: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu nasyid. Lagu Dalam Diam kot. Saya tak tahu.
1: Dua. Lepas. Satu. Tak tahu eh?
2: Dalam Diam.
1: Pun kalau tak sembahyang, apa gunanya?
2: Ni lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini diterbalikkan jadi begitu?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Music Express.
4: Itu dia Colombo, 30 minit muzik terhenti dalam Music Express. Dan Alhamdulillah lambatnya sudah tiba masa. Waktu ini kita kembali semula. Tenang-tenang yang dah sudah kembali ke office, tenang-tenang juga. Dan harapnya hari ini tugasan anda semua dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Sambil-sambil dengarkan kami di KLFM, ini berkeal. Dan pada pukul 2.30 minit petang nanti, kita akan bersama dengan Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu Pegawai Psikologi Kanan Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi Universiti Putra Malaysia. Dan kita akan membincangkan tajuk iaitu Self Love dan Bukan Selfish yang diterbitkan oleh Wan Mariah. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti juga di muka buku kami di KLFM. Ini berKL juga. Waktu ini saya tengah live TikTok, dan mungkin nak tengok tetamu kita, boleh ikuti di live TikTok dan juga live muka buku kami di KLFM. Ini berKL. Baiklah, kita nak terus dengarkan lagu nyanyi pada Hazama. Okey, okey, okey. Apa yang okeynya? Apa tu? Baik, kita dengarkan gini. Ini dia lagunya. Nak ikuti KL. Ini berKL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Itu dia lagunya daripada Wahida, Melodi Ahlan. Menemani waktu ini dalam Nadi Kota KL, bertemankan Syah. Dan sekarang kita nak bersama dalam Sembang KL dengan tetamunya, iaitu Puan Siti Fatimah Abdul Ghani. Tapi sebelum itu, kita bagi intro sikit. Kan, tajuk kita hari ini sebenarnya terkait dengan kehidupan kita sehari-harian. Di mana kalau kita lihat sendirilah di media sosial, di dada-dada akhbar dan mungkin cerita-cerita daripada masa ke masa di grup WhatsApp sekolah dan sebagainya, ada cerita kan tentang ini dia yang dikatakan dengan buli. Dan kalau kita lihat sendiri, ramai yang sanggup pendam perasaan. Ada yang makan hati tak baik, makan hati ayam sedap, tapi makan hati tak sedap. Jadi bila sebut tentang kisah buli ni kan, apa yang kita takut kan, ramai yang risau. Risau bila kita cuba menjadi seorang yang pentingkan diri, jadi terus sensitif, terus dilabel sebagai drama queen. Tapi itu cara kita luahkan rasa. Tetapi hari ini kita nak kupas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Dan ianya berlaku dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, dalam Sembang KL. Waktu ini kita bersama dengan yang berbahagia Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu Pegawai Psikologi Kanan Merangkap Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi Universiti Putra Malaysia. Selamat datang, Puan.
1: Terima kasih, DJ Shah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kan? Okey, nak tahu jugalah sebelum tu kan. Kita nak ajak semua sekali untuk ikuti kami di live muka buku kami di Facebook kami, KLFM. Ini berKL juga di live TikTok kami. Dan nak kenal dengan kita orang, dengan kita punya pakar hari ini. Ini dia, berbaju biru, bertudung biru. Orang ini ceria, senyumnya hai, sudah melambangkan. Mungkin perkongsian yang hari ini cukup menarik kerana kita bertajuk ini dia, self love ataupun selfish. Dan Puan, nak tanya jugalah Puan kan, bila ramai yang tanya, mungkin ramai keliru kan, bagaimana nak membezakan antara self love dengan selfish, dan sebagai titik tengahnya, di manakah kedua-duanya ini dapat memisahkan perbezaan itu? Mungkin boleh jelaskan.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ini adalah topik yang sangat signifikan lah.
0: Baik.
1: Dengan kita kan, bila kita tak mampu untuk membezakan di antara self-love dengan selfish, maka kita akan ragu-ragu di tengah-tengah itu. Sebenarnya kedua-dua, self-love dengan selfish ni adalah memberi keutamaan pada diri. Maksudnya apa sahaja kita akan utamakan diri kita dahululah ya. Tetapi dari sudut psikologi, untuk self-love tu dia mengutamakan diri, mengasihi diri tanpa dia menjejaskan hak dan juga privacy orang lain.
0: Baik.
1: Ya, berbanding dengan selfish ini, dia mengutamakan diri dia sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, dia tidak ada unsur-unsur empathy ataupun prihatin ya kepada orang lain. Dan dia merasakan yang apa sahaja yang dilakukan asalkan untuk kepentingan peribadi sahaja. Jadi dia tidak melibatkan orang lain dalam hidup dia. Apa-apa sahaja dia dahulukan diri dia tanpa melibatkan kesan dan akibat kepada orang lain. So itu yang memang sangat ketara lah, berbeza. Kalau self love ini dia sayang, dia kasih, dan dalam masa yang sama dia empathy kepada orang lain.
0: Baik.
1: Maksudnya dia tidak akan agresif, dia tidak akan sakitkan orang lain, dan dia juga tidak akan mengambil hak orang lain hanya semata-mata untuk memenuhi keperluan dia.
0: Baik, kalau lihat sendiri Puan ya, di zaman sekarang ni kan, kebanyakan rata-rata akan cerita tentang Gen Z. Okey, katanya Gen Z ni beginilah begitulah. Sebenarnya kalau ikutkan Gen Z ni memang ramai, dan sebagai ibu bapa pun mempunyai cabaran dengan Gen Z ni. Dan mungkin ada yang gunakan alasan self love untuk lari pada tekanan. Katanya Gen Z beginilah. Betul ke tanggapan tu, ataupun sebenarnya ada salah faham di kalangan masyarakat tuan?
1: Dia self love tu bila kita sedar dan juga meletakkan keutamaan pada diri, maka dalam masa yang sama unsur keselamatan, kebajikan dan juga kesedaran terhadap diri sendiri itu diperkukuhkan. Jadi bila kita kata Gen Z ni dia ambil kesempatan ataupun terma tu disalah tafsir. Maksudnya bila dia buat apa-apa tu sebab dia pentingkan diri dia, dia sayangkan diri dia, jadi dia tak nak masuk campur ataupun dia akan membuat keputusan yang orang kata berbeza sedikit daripada orang lain kan. Tapi pada asasnya untuk untuk Gen Z itu pada asasnya bila dia menyayangi diri dia, dia sayang diri dia, maka dia akan menjaga tata susila dia. Dia juga akan lebih sensitif kepada diri dia, menerusi kebajikan dan juga keselamatan dirinya. Dan dia tidak akan lari daripada tanggungjawab. Maksudnya dia sedar akan peranan dia, tanggungjawab dia itu apa, dan apa yang membataskan dia untuk melakukan hal-hal itu, apa yang baik, apa yang tidak baik. Ya, jadi kalau dia kata dia buat sesuatu itu disebabkan dia sayangkan diri dia. So dia takkan masuk campur, dia akan hanya fokus kepada diri sahaja. Itulah yang terselitnya.
0: Baik.
1: Pentingkan diri.
0: Okey. Itu dia, pentingkan diri ataupun self love ni dia berbeza puan.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita dengarkan lagu sekejap nanti, kita nak tahu jugalah, ini masalah memendam rasa.
1: Okey.
0: Okey, kadang-kadang kalau kita lihat tanpa sedar kan, red flag, masa bully ni dia suka memendam rasa. Dan mungkin ada tanda-tanda seorang tu sebenarnya sedang mengabaikan diri sendiri dan menjadi masa bully secara senyap. Mungkin komentar pada puan sendiri.
1: Okey, tadi yang tambahan, kalau self love ni dia akan cakap saya adalah penting. Tapi kalau selfish tu dia rasa diri dia sahaja yang penting. Sedangkan orang lain tu tidak penting. Maksudnya fokus tu 100% hanya kepada diri dia sahaja. Jadi dia sanggup melakukan apa sahaja asalkan dia selamat. Asalkan apa yang dia nak tu tercapai. Jadi itu yang kita sebutkan sebagai self love dengan selfish tadi. Berbalik kepada soalan apa, red flag tadi kan?
0: Red flag, betul.
1: So red flag ni ada juga ketikanya bila kita terlalu pentingkan diri sendiri, ya. Jadi kita akan mengabaikan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan emosi kita, keselamatan mental kita, keselamatan kita dalam psikososial kita. Jadi hal ini menyebabkan kita bertindak secara terburu-buru. Maksudnya ada individu yang bertindak secara terburu-buru tanpa memikirkan apa kesan dan juga akibat ataupun impak daripada kelakuan dia tu. Ya, mungkin kalau dia bertindak agresif, yang menjadi mangsa mungkin orang lain, tapi dalam masa yang sama dia juga sedang merosakkan reputasi diri dia yang sendiri. Jadi itu bila dia sudah mula mengabaikan tanggungjawab, mengabaikan keselamatan, mengabaikan dia punya sensitivity dan empathy tadi, sebenarnya dia sedang menghancurkan diri dia sendiri.
0: Allah. Itulah kadang-kadang kita takut perkara itu berlaku.
1: Yeah.
0: Apapun seketika nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, yang mana kita akan membincangkan lebih dalam lagi berkenaan dengan tajuk pada hari ini. Dan kita nak layan sebuah lagu ya Puan. Ini dia untuk pendengar KL, KLFM. Ini dia sebuah lagu nyanyi pada Alif Satan juga, The Low Cost Toxin. Baik, KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia. Ha, kita dah dengarkan lagu Toxic pada Alif Zata juga, The Low Cost. Sebenarnya kan, lagu ni tadi tu adalah kena mengena dengan tajuk kita pada hari ni pun.
1: Betul.
0: Okey, dahilah kita nak teruskan lagi soalan pada waktu ini. Kuala Lumpur yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dengarkan kami juga di mana saja berada. Jangan lupa untuk like di muka buku kami di KLFM Ini Baru KL dan juga di TikTok kami. Dan semestinya waktu ini kita live di TikTok dan di muka buku kami. Dan ada yang nak tanya soalan, mungkin boleh follow. Dan insyaAllah kita terus saja dengan soalannya hari ini kan. Saya rasa ramai puan yang susah nak cakap tidak kan. Tak kira lah budak kecil ke, orang tua ke, suami ke, isteri ke, susah cakap tidak kan. Bila sebut tentang tidak ni, biasanya ia sinonim dengan kes mangsa buli dalam konteks kita pada hari ini lah. Mungkin adakah sebab takut di label pembawa drama atau faktor psikologi lain yang kadang-kadang kita lihat membuatkan mereka terus bertahan. Mungkin puan boleh kongsikan.
1: Dia sebenarnya dari segi psikologi, kemahiran untuk mengatakan tidak itu, dia kita sebut sebagai assertive. Okay? Dia ada agresif, pasif dan juga asertif. So asertif ni adalah tegas diri. Baik. Tetapi dalam keadaan yang terkawal. Maksudnya kita berani untuk mengatakan tidak apabila kita merasakan itu adalah hak kita sudah pun diambil ataupun dirobek oleh orang lain kan.
0: Okay.
1: Jadi dalam perspektif untuk kes-kes yang melibatkan keganasan ataupun buli ya, kadang-kadang banyak mangsa ni tidak berani untuk mengatakan tidak.
0: Okay.
1: Dan kita perlu lihat situasi-situasi kenapa berlakunya keadaan sebegitu. Yang pertama adalah takut keadaan menjadi lebih buruk.
0: Baik, ya?
1: Jadi kalau dia diminta untuk basuh baju, buat itu, buat ini, dia didera secara mental ataupun emosi kan? Dan juga keganasan yang wujud secara berperingkat dari segi fizikal ataupun buli sosial. Baik. Jadi memang mereka sedar apa yang berlaku itu sangat tidak baik untuk mereka. Tetapi mereka takut untuk mengatakan tidak kepada arahan ataupun kecaman yang diberikan oleh pembuli. Jadi untuk tidak memburukkan lagi keadaan, maka mereka melakukannya dalam keterpaksaan.
0: Okay.
1: Yang kedua juga adalah disebabkan oleh sistem kawalan juga tidak kuat, tidak kukuh. Maksudnya bila dia berkata tidak, apa akan berlaku sekiranya mereka ini ibaratnya melawan ya kepada kumpulan-kumpulan yang agak agresif ini. Adakah sumber lain ataupun bantuan ataupun keselamatan itu terpelihara?
0: Baik.
1: Ya? Dan yang ketiga juga adalah disebabkan oleh trauma akibat dibuli secara berulang kali. Contoh macam kerap berlaku dalam kehidupan dia. Ya? Maksudnya sentiasa juga dijadikan sebagai mangsa.
0: Baik.
1: Ya? Jadi mereka ni takut, ada trauma. Jadi trauma itu mungkin menjadi satu bayangan lah kepada mereka. Jadi disebabkan itu mereka akan menurut saja. Dan ada juga disebabkan reputasi.
0: Okay.
1: Contoh dalam setting pekerjaan. maksudnya kadang-kadang kita diberi tugasan yang mungkin di luar daripada kemahiran kita ataupun di luar daripada skop kita.
0: Faham.
1: Tapi untuk menjaga reputasi, hubungan baik ataupun untuk tidak dicop sebagai tolak kerja, maka kita akan yes.
0: Itu kadang-kadang kan tak ada kata skill nak kata tidak.
1: Betul. Dan kita kena tengok juga kadang-kadang kita ada tak ruang untuk berbicara ataupun diplomasi ataupun toleransi itu. Kalau kita ada ruang itu, maka kita boleh cakap lah DJ Syak, boleh tak kita kan, maknanya boleh bawa bincang.
0: Betul.
1: Tapi kita kena tengok majikan kita itu ataupun orang yang di sekitar kita tu boleh bawa bincang ataupun tidak. Dan saya yakin kalau dalam kes buli memang tidak ada perbincangan lah.
0: Baik.
1: Yang adanya hanya kekerasan dan juga keganasan.
0: Baik, okey puan, ini dia nak tahu jugalah. Kalau lihatkan kini, ibu bapa juga boleh dikenakan denda sehingga RM250,000 jika anak didapati membuli. Dan pada pandangan puan, adakah pendekatan ini mampu mencegah buli atau ada cara lain yang boleh diberikan perhatian?
1: Pada pandangan saya, selaku anggota untuk Tribunal Anti-Buli di bawah jabatan Perdana Menteri, alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi, Akta Anti-Buli ini sangat bagus. Ya, di mana kita perlukan undang-undang yang memberi penegasan bahawa hal ini adalah sesuatu jenayah yang tidak boleh dipandang remeh. Dalam masa yang sama, kerjasama daripada semua pihak, ya, termasuk intervensi, kempen kesedaran dan juga kita kata cakna dan prihatin kepada apa yang berlaku di persekitaran kita juga adalah sangat diperlukan selain daripada peruntukan undang-undang. Okay. Undang-undang ni ibarat kalau rumah kita tu perlu ada pagar. Aha. Dan pagar itu juga perlu dikunci. Tapi kalau kita tak ada pagar, maka sesiapa pun boleh masuk dalam kawasan rumah kita. Jadi undang-undang ini adalah sebagai tembok lah untuk menghalang daripada berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Contoh juga kalau kata okey, kenapa ibu bapa juga dilibatkan sama? Kerana ibu bapa itu bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kebajikan ya, dan juga kewangan kepada anak-anak. Jadi kalau anak mereka membuli, maka secara automatik mereka yang akan tanggung sekiranya ada denda ataupun yang dikenakanlah hukuman kepada anak mereka.
0: Dan ini dia mungkin salah satu cara lah. Kalau seorang itu berhenti untuk memilih memilih untuk berhenti kerja, tukar sekolah, kadang-kadang dekat media sosial dia blok individu pasal dia kata itu adalah mungkin cara dia nak lari pada situasi toksin. Adakah itu bentuk self love ataupun sebenarnya ia memakan diri ataupun dia hanya lari pada masalah tu, Puan?
1: Bila dia jelas ya, dalam satu keadaan dia dah cuba macam-macam, DJ Shark. Dia dah cuba, dia dah uruskan, dia dah ikhtiar macam-macam ikhtiar ya. Tetapi keadaan masih juga tidak berubah. Contoh situasi persekitaran tu makin keruh, makin bertambah teruk kan. Jadi mungkin keputusan untuk keluar daripada situasi itu adalah keputusan yang paling tepat. Ya, walaupun mungkin dia bukan pilihan yang pertama. Ya, kalau sudah usaha, tetapi kalau belum lagi diikhtiarkan, maka jangan ikut emosi. Marah sikit, kecewa sikit, takut sikit, kita pun pindah ataupun tukar tempat kerja. Kalau kata ia masih lagi dalam kawalan kita, ya. Sebab ada perkara ni dalam kawalan kita, ada yang di luar kawalan kita. Kalau dah di luar kawalan kita dan keadaan masih lagi tegang ataupun lagi buruk, lagi teruk, ya, maka pilihan untuk berpindah tempat kerja itu ataupun berpindah sekolah adalah yang paling tepat.
0: Itulah satu cara ya, mungkin jadi pandang pada ibu bapa. Mungkin banyak kes yang berlaku tetapi tidak dilaporkan ataupun dihadapi diri keluarga sendiri. Ingatkan berikan tekanan kepada anak-anak sendiri kan.
1: Dan itu mungkin, juga mungkin, macam apa kita kata macam sayang diri kan. Kalau kita masih lagi berada di situ, anak masih lagi berada di situ, dia tak happy, dia tak gembira, dia tak seronok. Mungkin akan menjejaskan kesihatan mental dia. Jadi bila untuk mengelakkan sesuatu yang lebih teruk kepada kesihatan mental, maka pengasingan, peralihan dan juga perpindahan itu adalah satu tindakan yang agak wajar.
0: Baik, itu kita nak sambung lagi. Sebentar nanti kita ada beberapa soalan yang menarik juga untuk kita nak tanyakan. Dan sebab itu kita nak berehat seketika. Kita nak gagalkan sebuah lagu. Yang ini lagu pada nyanyian kumpulan Dewa 19.
1: Wow.
0: Okey, menikmati waktu ini di Nadi Kota KL. Ini dia, Roman Pecisan. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow! Baik, KLFM dan baru KL, terima kasih banyak-banyak terus berdepan dengan kami waktu ini. Dan kita bersama dengan Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu Pegawai Psikologi Kanan Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi Universiti Putra Malaysia. Dan hari ini kita membincangkan tentang tajuknya, iaitu apa tadi ya, self. tajuk kita selfish ataupun self-love. Dan ini dia saya nak sambung lagi lah Puan. Ini dia disebut kan, pembuli tu dia pun ada masalah, betul ke?
2: Sudah semestinya.
1: Okey. Apa masalah tu? Mungkin boleh share yang atas yang Puan pernah hadapi lah.
2: Okey, dari segi pembuli tu, dia ada banyak faktor lah yang mempengaruhi kan. Salah satunya juga adalah keganasan. Okay. Ya? Keganasan yang berlaku sama ada dalam keluarga ataupun di persekitaran dia lah, sosial dia. Yang kedua mungkin juga ada trauma. Ya? Okay. Traumatik yang dialami mungkin daripada kecil ataupun bila dia sedang menganjak dewasa lah. Dan yang ketiga adalah dari segi faktor psikologi itu sendiri. Okay. Contohnya dari segi ketidakpuasan dan jenis sifat yang memang tak bersabar, ya, tak cukup empati, mudah berdendam, mudah sentap dengan persekitaran ataupun juga tidak boleh ditegur, ya. Baik. Jadi itu juga antara faktor kenapa seseorang individu tu boleh jadi pembuli. Baik. Dia tak puas hati, dia memang rasa mungkin diasingkan ataupun dia rasa diri dia tak diberi perhatian sepenuhnya. Ada juga yang menyebabkan ketidakpuasan hati itu mewujudkan rasa dendam, marah kepada orang lain. Jadi akhirnya cara bagaimana dia melampiaskan dia punya rasa marah tu adalah menerusi bully.
1: Adakah mungkin dengan dedahan kepada media sosial, kepada mungkin dengan banyak sangat sumber-sumber ni, boleh jadi juga tekanan pada psikologi?
2: Kalau kita kata pengaruh rakan sebaya, kalau dulu, tapi sekarang ini bukan setakat rakan sebaya. Sebab rakan tu boleh datang dengan petik jari. Di hujung jari. Contohnya, rakan-rakan ataupun yang dia pelajari menerusi video-video ekstrim di social media. Jadi apa yang dipaparkan itu juga akan mempengaruhi cara mereka berfikir. Oh, inilah cara yang betul, DJ Syak. Ini cara yang betul. Bila kita tak puas hati, ini caranya. Contoh, jadi benda itu dinormalisasikan tanpa ditegur, tanpa dibimbing ataupun mungkin diserap masuk juga, dinyatakan benda itu salah tapi pada dia tak sampai. Jadi dia, mereka ni tak faham dan menolak secara total lah bahawasanya perkara yang dilakukan itu tidak salah.
1: Okey, baik. Ni pun nak tanya juga lah. Ada yang kata ramai rasa bersalah jika nak berehat. Bila sebut tentang utamakan diri sendiri, dia rasa bersalah. Adakah itu salah ataupun mungkin langkah pertama untuk kita untuk mengamalkan self-love tu tanpa rasa bersalah?
2: Okey. DJ Syak rasa bersalah tak kalau ada nak buat pergi mana-mana untuk hobi?
1: Saya tak. Masa saya biasa selesaikan tugas saya. Tapi saya tak salah.
2: Maksudnya dari segi kalau ada seseorang tu dia dah mula rasa bersalah. Nak rehat pun bersalah, nak pergi bercuti pun bersalah, nak ambil cuti rehat pun rasa bersalah kan. Sebenarnya itu tanda-tanda amaran. Tanda-tanda amaran bahawasanya tanpa dia sedar, dia telah pun memberi pengabaian kepada keperluan emosi, mental dan fizikal. Sebab kita manusia ni, kita nak badan kita ni kekal sihat. Ya, otak kita cerdas, baru kita boleh lakukan sesuatu hal itu dengan fokus yang baik, ya, dan juga bersemangat. Tapi kalau kita abaikan kerehatan yang kita perlukan, ataupun kita rasa bersalah nak bercuti sebab kerja berlambak kan, kita tanya penerbit kita lah kan. kerja berlambak ni jadi tak boleh nak cuti. Ibaratnya memang tak ada orang lain dah yang boleh gantikan dia. Satu-satunya contoh. Jadi dekat situ sebenarnya itu adalah tanda amaran. Jadi bila kita dah mulai rasa tak perlu untuk jaga diri, tak perlu untuk pergi berehat, tak perlu untuk bercuti, tak perlu untuk melayan kita, diri kita kan, memanjakan diri, itu tanda amaran.
1: Okey, Puan nak tahu jugalah. Bila Puan sebut tadi kan, tanda-tanda tu kan. Kadang-kadang orang dia, tak sedar. Kadang dia tempoh dah terlalu panjang, terlalu lama. Dia dah berlaku dalam circle tu sendiri. Mungkin boleh caranya untuk dapatkan bantuan ke bagaimana ke. Pasal dia tak sedar ni. Yang dia dalam jadi mangsa buli.
2: Okay. Dia tak sedar dia tu sebenarnya kadang-kadang bukan dia mangsa buli. Dia sedang membuli diri dia sendiri. Kalau kita terlalu menggunakan diri kita lah kan, tanpa sedar kita mengabaikan hal-hal yang sepatutnya kan. Jadi kita perlu ada kerehatan. Rehat emosi, rehat mental, rehat sosial, rehat fizikal.
1: Contohnya pun
2: rehat mungkin sensori kan. Jadi bila dia mengabaikan hal-hal tersebut, contohnya kalau kata nak bercuti pun rasa bersalah. Ataupun nak berehat sekejap, nak tidur sekejap pun rasa bersalah. Dia memang tak lekat duduklah, memang dia buat kerja aja kan.
1: Baik.
2: So dekat situ sebenarnya dia perlahan-pelahan dia sedang menurunkan kadar orang kata indeks kesejahteraan diri dia. Dan tanpa dia sedar, kalau dia rasa macam penat sangat, dia boleh jadi burn out. Sebab dia dah lama pendam kan. Pendam, simpan-simpan satu tahap tu, dia dah tak boleh nak mengawal emosi dia.
1: Baik.
2: Jadi cakapnya kuat dengan tanpa disedari. Sebab apa? Dia dah simpan sekian lama, dia punya sampah sarap dalam pemikiran dia. Jadi kalau keadaan ini berlaku, dia perlu dapatkan bantuan lah. Ya, daripada pakar, sama ada kaunselor, sama ada pegawai psikologi, sama ada orang-orang terdekat yang boleh dia percaya kan. Ada tempat untuk perluan. Dia sebut apa? Self. S itu adalah dia perlu ada kesedaran lah, sedar diri dia. E dia kena ada evaluate, ya, dia kena evaluate keadaan diri dia.
1: Baik.
2: L itu dia perlu listen, dengar, ya, dari segi sahabat-sahabat ke ataupun perkongsian-perkongsian macam yang kita buat dekat KLFM ni kan.
1: Baik.
2: Dan F itu sendiri, dia sendiri perlu melihat diri dia sebagai orang yang ada future, ya, ada masa depan. Maksudnya bukan hari ni je penamat kepada kehidupan dia. Dia nak pakai lama lagi. Jadi dia perlu sedar ada masa kena stop. Ada masa kena tangguhkan dahulu tugas-tugas ataupun hal-hal yang boleh ditangguhkan buat sementara.
1: Okey, ini ada soalan tambahan juga Puan. Kadang-kadang kan setengah ni macam saya sendiri, kadang-kadang saya terlalu memikirkan pandangan orang lain. Macam mana cara nak elak tu Puan?
2: Itu dia dah jadi overthinking kan. Jadi sebenarnya pandangan orang lain kepada diri kita ni kita takkan pernah dapat kawal. Kita buat kerja bagus pun ada orang tak suka. Kita tak buat kerja lagi orang tak suka. Kita berjaya orang tak suka. Kita tak berjaya pun tak ada orang peduli. Ya, maksudnya kita berjaya, orang ada tak suka. Kalau kita gagal, ada orang percaya ataupun ada orang akan bantu kita. Tak ada juga. Jadi untuk sesuatu yang di luar kawalan kita adalah pembaziran. Ya, kita bazir masa, kita bazir tenaga, kita bazir kita punya kesihatan mental kita, kita bazir segala-galanya. Jadi lebih baik kita fokus kepada diri kita. Ya, orang boleh cakap apa saja, tapi jangan tambah seorang lagi. Diri kita sendiri juga berkata yang tidak baik kepada diri sendiri.
1: Itu kadang-kadang datang bisikan yang tidak diingini.
2: Sebab itu pergaulan kita kena pilih dengan siapa kita nak berkenalan, kita nak berkawan dengan siapa, buku apa yang kita baca, saluran apa yang kita dengar, hobi apa yang kita lakukan. Semua ni sebenarnya dia akan membentuk siapa kita. Dari segi personality kita, dari segi emosi kita, cara kita cakap juga, DJ Shark, itu juga adalah dipengaruhi oleh persekitaran kita. Siapa yang ada bersama dengan kita.
1: Okey, dan I sekali pun ini dia untuk pesanan kepada warga Kuala Lumpur. Okey, mungkin saya yakin mungkin ada yang terbuka hati tapi nak luah tak tahu kan. Mungkin pesanan bagi mereka yang masih bertahan dalam hubungan atau persekitaran toksik kerana takut dilabelkan selfish ni. Pesanan Puan pada mereka ni.
2: Diri kita ni sangat berharga dan kita sangat mahal. Jadi jangan dibiarkan orang lain untuk mengambil kunci kebahagiaan kita itu. Dan dia yang berhak untuk buka ataupun tutup kebahagiaan
1: macam
2: kita.
1: Macam lagu Ramlah Haram kan, kau kunci cinta.
2: Mungkin tu hint untuk lagu tu kok. Jadi maksudnya kita bertanggungjawab dengan diri kita sendiri. Apa sahaja orang nak cakap, apa sahaja orang nak fikir, itu adalah tugas dia, apa ni cerita dia. Cerita kita adalah apa yang kita kenal. Siapa kita yang sebenarnya.
1: Itu yang paling penting. Dan tanya puan ya, dilantik sebagai tribunal anti gangguan seksual dan juga tribunal tadi puan cakap apa, anti-bully.
2: Jabatan
1: pada menteri. Tahniah pada puan.
2: Terima kasih.
1: Itu je sikit perkongsian hari ni. Cukup bermakna, cukup berharga perkongsian. Walaupun orang kata setengah jam lebih kurang, tetapi rasanya pendek je kan, kejap kan. Apapun, jangan lupa untuk like di TikTok waktu ini dan boleh follow sendiri di TikTok. Itu apa tadi puan ya, TikTok puan Counselor CTF.
2: Counselor CTF.
1: Mungkin malu nak tanya kan, boleh tanya bahasa Indonesia, insyaAllah.
2: Boleh,
1: insyaAllah. Baiklah, KLFM BKL, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu Pegawai Psikologi Kanan ataupun Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi Universiti Putra Malaysia, kerana berkongsi petang ini dalam Sembang KL. Terima kasih banyak-banyak puan, sekali lagi pada pihak KLFM.
2: Terima kasih.
1: Dan Kuala Lumpur, teruskan bersama kami waktu ini. Dan ini dia sebuah lagu tadi kita dengarkan, kita bongsinian dalam Sembang KL ni berkenaan dengan teman. Apapun waktu ini, teman-teman saya di KLFM yang mendengarkan waktu ini sebuah lagu pada nyanyian ekspedisi Teman. Nia Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Kuala Lumpur, itu je sebuah lagu yang saya rasakan ramai suka. Lagu ini Bukan Hal Aku yang daripada Kakak. Dan Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan semestinya disebut tentang tadi kita bersama dengan berbahagia Puan Siti Fatimah Abdul Ghani. Dan tajuknya Self Love Bukan Selfish. Harapnya perkongsian tadi dalam sembang KL memberikan banyak input, memberikan banyak mungkin cara untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Dan mungkin berguna untuk kita cuba mencari jalan penyelesaian yang kadang-kadang kita simpan lama sangat. Okey, kadang-kadang kita simpan, kadang-kadang dia ni memberikan kesan kepada psikologi kita, kepada keluarga kita, kepada diri kita. Yang paling penting sekali, kita harapkan Kuala Lumpur kita ni

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, cerita apa hari ini? Kita nak bersembang tentang Sukan Commonwealth, di mana tanya kepada Malaysia, tambahan emas untuk Malaysia oleh Muhammad Eri Hidayat, iaitu Kem Angkat Berat sekali lagi cemerlang menghadiahkan pingat emas untuk negara, disembangkan oleh Badang Negara Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 75 kg. Dan ini dia Commonwealth Glasgow 2006, dan kedudukan pingat setakat ini untuk tim Malaysia, di mana Malaysia mengumpul 3 emas dan juga 2 gangsa. Harapnya banyak lagi acara-acara yang melibatkan tim Malaysia, dan kita boleh keputusan baik kita banyak menang pingat emas. Dan yang penting sekali, semangat perjuangan tim Malaysia dalam sukan Commonwealth kali ini yang berlangsung di Glasgow 2006. Dan Kuala Lumpur semestinya jangan lupa untuk ikuti sendiri di Sukan Plus dan juga di TV OK untuk sebarang info-info terkini berkenaan Sukan Commonwealth 2006. Dan ini dia, itulah sedikit tanya kepada pasukan tim negara kita, pasukan negara kita ataupun Malaysia. Ayuh Malaysia mengungguli. Itu dia cara angkat berat. Dan itu dia cerita apa hari ini. Nadi Kutu KL, ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baru Kuala Lumpur, ini dia sebuah lagu yang dipinta oleh sahabat kita ni. Kata ni siapa ya? Nama dia Rina. Rina nak minta lagu daripada Syihah Zikir. Dan sahabat kita juga ni, dia tak mention nama dia, HJY. Itu pendek kan. Dia juga nak minta sebuah lagu. Okey, nama dia saya Hakim, nak request lagu Mula daripada Syah Zikir. Katanya saya nak dapat semangat balik untuk mula benda baru dalam hidup saya. Terima kasih. Okey Hakim, sebagai menunaikan apa yang awak minta ni, kita doakan mudah-mudahan anda juga, awak kalau mendengarkan waktu ini, diberikan kekuatan untuk memulakan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin menjadi langkah terbaru untuk anda lebih berjaya di masa akan datang. Ini dia sebuah lagu pada Zihar Zikir dan juga Hafizul Faiz. Mula Nadi Kutu KL, ini baru KL.

0: pernah mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.
1: Kau

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo.

stand.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow. Baik, jangan lupa untuk lari di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan Kuala Lumpur Info Community, ini dia, saya nak mengajak ramai-ramai untuk hadir ke Uji Bakat Bintang Piramdi 2026 Sun Tengah yang akan berlangsung pada 2 Ogos ini, di hari Ahad, di auditorium Piramli yang kasih beri. Okey, yang ada suara macam Piramli, yang ada gaya, yang ada bakat, yang saya yakin boleh hadir ramai-ramai. Syaratnya antaranya iaitu umur 18 tahun hingga 60 tahun. Bawa minus one sendiri. Jangan lupa untuk bawa my card dan pastinya bersedia. Dan datanglah dengan attire yang anda itu seorang Piramli. Dan mungkin anda adalah bakal pewaris generasi Piramli seterusnya. Okey, kita nak terbebur lagi dalam Nadi Kutu KL. Ini dia sebuah lagu pada nyanyian Eminem, Lose Yourself. Nadi Kutu KL, ini baru KL.

Itu dia, maafkan kami kepada Nenek Altimin menemani waktu ini. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersebut kata. Terima kasih banyak-banyak yang bertemankan KLFM daripada pukul tadi pukul 1 hingga kini 4 petang dalam Nadi Kutu KL. Dan kita berkongsi tadi berkenaan dengan self-love, bukan selfish, bersama dengan berbagai tadi Puan Siti Fatimah Abdul Ghani. Harapnya perkongsian ini memberikan manfaat kepada diri kita, dan mungkin itu mungkin cara yang terbaik untuk kita mencari jalan keluar dalam sesuatu masalah. Dan carilah orang yang paling kita percayai, orang yang kita sayangi, orang yang memberikan kita support. Kadang-kadang insan keliling kita yang kita tak sedari selalu mendengarkan. Dan carilah insan yang betul-betul mengenali diri kita untuk kita memberikan sebarang juga perkongsian permasalahan kita. Dan Kuala Lumpur, semestinya terus dengarkan kami di KLFM Ini Baru KL. Jangan lupa untuk like di muka buku kami, iaitu di KLFM Ini Baru KL, juga di KLFM Official TikTok kami. Dan sentiasa ikuti perkembangan terkini, antaranya Bintang P. Ramli yang akan berlangsung pada 2 Ogos ini, uji bakatnya. Ada ramai-ramai bahawa seperti yang ditentukan, yang telah diberikan syarat-syaratnya. Dan pastinya jadilah, mungkin anda adalah bintang yang akan meneruskan legasi oleh Hang Tuan Sri Pramdi. Baiklah Kuala Lumpur, sekali lagi saya mohon ampun maaf kepada semuanya sekali lagi. Dan terus dengarkan sementara nanti bersama dengan sahabat saya Mimi Walah dalam KLKL. Jadi jangan ke mana-mana, terus temani Mimi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sebuah lagu sebagai penutup untuk hari ini Nadi Kutu KL, Ghazal untuk Rabiah, nyanyian Dato' Jamal Belah dan juga Dato' M. Nasir. Bye-bye Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Ini Baru KL.
1: Saya Jamal Villa.
2: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini Baru KL.

Lagu ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Datuk Sheila Majid dengan Pengemis Muda membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa yang selesa 29 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Syak yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL sejak pukul 1 tengah hari tadi sampailah pukul 4 petang. Dan terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Macam biasa boleh pilih lagu-lagu yang ingin anda dengar untuk mengimbau kenangan zaman persekolahan, zaman kanak-kanak, zaman muda remaja belia kan. Lagu-lagu sekitar 80-an hingga tahun 2011 boleh anda pilih menerusi pilihan Jangan Turun Kereta. Saya akan susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama sebentar lagi, okay? Baik, terus berhibur. Kita ada satu lagu Hindustan dari filem Duplicate dengan Wajibah Wajibah Wajibah. Ha, gitu ya, sikit je . Kita juga ada Haiza dengan Dak Dik Duk. Berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Datuk Sharifah Aini dengan Cahayamu Cahayaku. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mama Jui, persembahan Pemutaran Stings dengan Dalam Diam Aku Menyintaimu. Kalau dah suka dengan seseorang tu, tak salah kalau kita luahkan. Sekarang ni kan macam-macam penyakit ada kan. Kalau tak luahkan, nanti dia jadi mental problem. Susah pula kan. Jadi dia antara terima atau tak terima, itu je. Luahkan. Sama ada tak kisahlah, isi hati ke ataupun ucapan maaf ke, kita luahkan perkataan maaf tu. Terima tak terima tu belakang kira, kita dah lepas dah kita punya tanggungjawab untuk memohon maaf. Macam tu eh. Ada connection tak? Ada kan? 4.27 minit petang untuk panduan muslimin muslimat waktu solat asar di Kuala Lumpur, tepat pukul 4.45 minit petang nanti. Beribu bersama kumpulan Mei dengan Cintaku Sewangi Kasihku. Juga kita ada Tattoo ataupun TATU dengan All About Us. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Brody Marantika dengan Biarlah Bulan Bicara. Belum lagi nampak bulan. Tapi tak apalah, kita panggillah bulan dulu ya. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kenapa tak nak
2: Tak nak tekan lagu.
1: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
1: Tapi cuba. Tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba. Dan kehidupan kita ni, kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
1: Muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuba tekan lagu apa?
2: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu nasyid. Lagu Dalam Diam kot. Saya tak tahu.
1: Dua. Lepas. Satu. Tak tahu
2: Dalam Diam.
1: Pun kalau tak sembahyang, apa gunanya?
2: Ni lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini terbalikkan jadi begitu?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan. Solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.45 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama, solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam, dan sebentar lagi kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menusi utama 5 petang. Dan kembali bersama dengan kami untuk artis legend. Hari ini memang betul-betul legend artis kita yang menyambut hari lahirnya pada hari ini 28 Julai 2026. Okey. Baik, kita menantikan waktu itu berhibur bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Senyum Minang Manis, lagu yang dirakamkan pada tahun 2008, dan juga lagu ini persembahan Cici Faramida dengan Wulan Merindu. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Ketawa pun sendiri berpanjangan keresahan hati ini. Saya Azian Mazan Sepuan, teruskan mendengar Radio KLFM, KLKL, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.
1: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zahira Zamri.
2: Ya, Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahira Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya, Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL. Hanya di KLFM. Ini

0: Artis Legend KLKL. Artis Legend KLKL baru saja berlalu dengan tiga buah lagunya. Dato' Amy Search dengan tiga buah lagu untuk Artis Legend KLKL. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang mungkin anda penggemar kepada Dato' Amy Search, kan? Kita harapkan moga terhibur lah ya. Baik, sebelum kita beralih ke Biz On Air, ada beberapa laporan trafik yang ingin saya kongsikan di RDP. Jangkaan kelewatan dari Taman Megah ke Bandar Utama disebabkan kemalangan di lorong kiri, kilometer 5.3. Manakala di NKVE, jangkaan kelewatan dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan disebabkan trailer rosak di lorong tengah, kilometer 21.5. Manakala di Kesas, kemalangan selepas susur keluar jalan Bukit Kemuning yang menyebabkan kelewatan menuju ke Highcom. Pada anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
0: Biz On Air hari ini bersama dengan Cik Zul Hazri bin Zainal Abidin, pemilik Balloonism 25 Party Planner. Menarik ni. Kita nak tanya kepada Cik Zul Hazri ni, kan. Balloonism 25 Party Planner ni menguruskan pelbagai jenis dekorasi majlis daripada hari lahir, karnival sampailah ke gimmick perasmian. Antara semua jenis majlis-majlis ini, yang mana paling mencabar untuk disiapkan dan juga kenapa agaknya?
2: Okey, yang paling mencabar untuk disiapkan pada saya untuk balon gimmick. Balon gimmick kita ada balon yang meletup-letup. So kita takutlah balon tu tak meletup waktu kita nak letupkan dia. Kita sangat takut. Okay, itu satu. Lagi satu, balon yang meletup ni kita perlukan masa yang paling lambat untuk kita start buat. Contoh peresmian tu pukul 12.30 hari, lebih kurang pukul 9.30 ke pukul 10 pagi baru kita kena siapkan, baru kita boleh mula tiup balon tu, baru kita boleh setting balon tu. Sebab kalau awal-awal kita buat satu hari sebelum ke, 5-6 jam sebelum ke, balon tu tak fresh and dia tak boleh meletup untuk keluarkan balon-balon kecil yang dekat dalam dia.
0: Okey, faham. Kita akan terus bersama dengan Cik Zul Hazri, berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Putra Pendekar. Nakkan lagu Dr. Alvin dengan It's My Life. Terus bersama dengan kami, Biz On Air.

0: lagu ciptaan sepenuhnya Adnan Abu Hassan, persembahan Min Malik dengan Flora Cinta, pilihan Mazatul Irda menerusi live TikTok KLFM Official. Masih lagi bersama dalam Biz On Air bersama dengan Encik Zul Hazri bin Zana Abidin dengan perniagaannya Balloonism 25 Party Planner yang menjalankan perniagaan dekorasi majlis seperti hari lahir, karnival, gimmick perasmian, korporat, makan malam dan sebagainya. Dalam bidang dekorasi majlis ni, kreativiti memang memainkan peranan yang sangat penting lah. Macam mana Cik Zul Hazri memastikan setiap dekorasi yang dihasilkan nampak unik dan memenuhi kehendak pelanggan anda?
1: Kebiasaannya, customer saya akan bagi contoh gambar yang diorang cari di internet. So, melalui gambar tu saya akan print dulu. So saya akan study dulu apa yang ada dekat gambar tu, dan saya barulah saya buat yang terbaik berpandukan gambar tu supaya tak lari daripada tema asal.
0: Ya, baik, kita akan bersama lagi dengan Cik Zul Hazri, berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Don Ryan. Nakkan lagu ini persembahan duet lagu ciptaan sepenuhnya Fauzi Marzuki, Suatu Waktu Dahulu. Terus bersama dengan kami Biz On Air, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, persembahan Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ni dipilih oleh Mizi 85 menerusi live TikTok KLFM Official. Terima kasih hadir, bantu saya tapping screen sampailah kita end live nanti, okey? Masih lagi bersama dengan Cik Zulhazri bin Zainal Abidin untuk perniagaannya Balloonism 25 Party Planner. Sebelum kita akhiri sesi ni, mungkin boleh Cik Zulhazri kongsikan jenis-jenis package dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh Balloonism 25 Party Planner ni, dan bagaimana pendengar KLFM boleh membuat tempahan untuk majlis mereka.
1: Balloonism 25 ada macam-macam jenis package. So antaranya bermula pada harga RM500, tapi yang paling best sekali sekarang ni tengah trending. Apa dia? Trending Wedding Balloon Plus. Maksudnya masa pengantin tengah potong kek, masa kenduri tu ada balloon meletup dekat belakang. Sangat cantik tau bila kita ambil gambar, bila kita buat video slow-mo untuk balloon blast tu. Dia sangat cantik, memang trending. So rugi untuk bakal pengantin yang tak grab kita orang punya package balloon blast. So untuk yang nak gunakan khidmat kita orang, boleh cari kita orang di semua media sosial, TikTok, Thread, Instagram. Dekat situ ada kita punya link bio untuk kita punya WhatsApp, contact number. Thank you.
0: Ya, untuk anda yang nak dapatkan maklumat lanjut, boleh ke Balloonism 25 Party Planner. Untuk anda yang lain, kalau ada apa ni, perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, boleh hantarkan butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Kita terus dengarkan lagu-lagu hiburan yang seterusnya ni. Kan dah laju kan, dia seru-seru sikit. Selepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan JTK daripada rakan-rakan kita seterusnya. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh, kejap eh, kita cari nama dia, Izam yang berada di KK, nakkan lagu Blue One Love. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Hanif Harun, nakkan lagu Persembahan Kalsum dengan Kureda sendiri. Bakal menyusul juga lagu daripada Persembahan Sweet September, Gaji Pilihan Tok Da Superstar. Semuanya menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Gandingan Ajai dan Nurul dengan lagu Rindu, lagu yang dirakamkan pada tahun 2002 baru saja menghiburkan anda. Menerusi pilihan Jangan Turun Kereta, tentunya pilihan Farah Senik menerusi live TikTok KLFM Official. Okay? Baik, sekejap lagi saya nak kongsikan antara jadual yang melibatkan atlet Malaysia dalam Sukan Commonwealth 2026 Glasgow. Tapi nak kongsikan juga lah keadaan cuaca. Ada yang beritahu saya tadi, Kamaludin kata Pandan Indah hujan. Kuala Lumpur saya tak nampak lah. Sewaktu saya masuk konti tadi belum hujan lagi. Dan cuaca pun tak nampak mendung, nampak cerah je. Ini pesanan daripada Nakma Malaysia. Amaran cuaca bukan sekadar notifikasi di telefon anda. Ia mungkin menyelamatkan nyawa. Amaran cuaca dikeluarkan sebagai langkah awal untuk membantu orang ramai bersedia menghadapi risiko bencana seperti hujan lebat, ribut, banjir dan juga angin kencang. Mengabaikan amaran ini boleh meningkatkan risiko kepada keselamatan diri, keluarga dan juga harta benda. Tindakan awal seperti menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko, menyediakan kit kecemasan, menyimpan dokumen penting di tempat yang selamat dan memantau perkembangan cuaca daripada sumber rasmi mampu mengurangkan impak bencana. Okay? Apapun, jangan abaikan. Ini betul-betul bukan cobaan, bukan dogaan. Dan kita nak teruskan lagu pilihan JTK yang seterusnya ni, Hazelnut ataupun Pika nakkan lagu Persembahan Sweet Charity dengan Camellia. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Tahir nakkan lagu Persembahan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Shida nakkan lagu ini, Persembahan Mika dengan Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Lagu ciptaan sepenuhnya Bob, persembahan kumpulan Wings dengan Taman Rashidah Utama. Lagu ni dipilih oleh Din Lanai menerusi WhatsApp kami di 0133-3097-972. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita dan kita layan sambil-sambil memandu tu. Dah sampai mana tu agaknya Kak Mimi, bila sampai tu? Ini soalan daripada Live TikTok. Apapun, kita nak kongsikan perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sebentar tadi kita dah saksikan perlawanan bowling padang akhir bergu wanita sekitar pukul 5.10 minit petang tadi. Malaysia menentang England untuk peringkat akhir dan Malaysia terpaksa akur dengan tewas 0-1 kepada England. Dan juga untuk acara akhir persorangan lelaki dijangka akan berlangsung pada sekejap lagi 6.35 minit petang, melibatkan atlet negara kita Izzat Shamir Zulkifli yang akan menentang Sam Tolchet. Okay, Sam Tolchet dari negara, kejap eh, saya lupa pula nak tengok tadi, dari England. Okay, manakala bagi sukan angkat berat lelaki 88 kg, atlet kita Hafizuddin bin Roslin mendapat ranking pertama. Kita akan juga ikuti perkembangannya nanti. Manakala akhir wanita yang melibatkan atlet Nurul Syazwani Razi akan turun pada pukul 9 malam nanti. Manakala bagi sukan renang, bagi acara lelaki 400 meter individu, Kai Shin Tan, Tan Kai Shin sebenarnya, berjaya melayakkan diri ke pusingannya seterusnya. Untuk untuk acara yang berlangsung, bakal berlangsung malam nanti, untuk sukan gimnastik artistik melibatkan men's vault final, atlet kita Muhammad Syarul Aimi akan turun pada pukul 8.05 minit malam. Dan bagi acara women's balance beam final melibatkan Yip Kang Shen akan turun pada pukul 8.50 minit malam. Dan tadi saya dah beritahu tentang atlet bagi sukan angkat berat melibatkan acara wanita 63 kg, Nurul Syazwani Razi akan turun pada pukul 9 malam. Anda boleh saksikan perkembangannya, boleh tonton secara langsung di RTM Click, Sukan Plus dan juga TV OK untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi lagu-lagu pilihan JTK Jangan Turun Kereta ni. Lagu yang bakal menyusul yang dipilih oleh Syah Sentul ataupun Abang Besi, nakkan lagu persembahan JJ Kenangan Taman Cinta. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Muhammad Kaikal, nakkan lagu persembahan Syed Sobri, Datuk Syed Sobri dengan Cinta Yang Terhumban. Beribu dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano, nakkan lagu Ma Baker, Bonnie M. Yes, it's the story of Ma Baker.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik buka, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Lagu ciptaan Johari Teh sepenuhnya persembahan Zian Azin dengan Terlerai Kasih. Pilihan Puan Normi Jamil menerusi nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. Baik, kita nak ucapkan selamat petang juga untuk Cik Ajak yang beritahu kita ni sesak ni dekat Jalan Ampang ni. Layan je lah lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita ni kan. Dan ini pesanan daripada JPJ WPKL. Kuning bukan untuk pecut. Lampu kuning bukan isyarat untuk mempercepatkan kenderaan. Ia tanda untuk bersedia untuk berhenti. Jadi perlahankan kenderaan, beri masa mencukupi untuk berhenti dengan selamat. Elak tindakan tergesa-gesa. Pecutan ketika lampu kuning boleh menyebabkan kemalangan. Jadi hormat lampu isyarat. Patuhi peraturan jalan raya demi keselamatan semua pengguna. Perlahan bukan kelewatan. Ia langkah menyelamatkan nyawa. Okay? Hati-hati memandu untuk anda yang sedang memandu. Dan antara lagu-lagu pilihan JTK yang terakhir ni daripada Wak Din Tubiran nakkan lagu Mutiara dengan Mutiara. Bakal menyusul juga Amy Mastura dengan Siapalah Aku. Dan dengarkan dulu lagu ini persembahan Hilary Duff dengan Stranger. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun ke.

0: Data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA bukan daripada dari utara.
1: Rock masa tu tahun 87 memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni semua nak buat band kan. Jadi saya mencuburi bidang drum balik
0: ya. Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 90-91 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo jadi bila orang ni keluar dia buat lepang bara. Dia masuk lepang bara. Jadi saya ambil alih, saya masuk sebagai penyanyi. Masa itulah kami start buat demo tape.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

tahun 1982 baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir bersama dengan saya Mimi Wala untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijri. Untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Juga kita ada lagu daripada Persembahan Dato' Aisyah selepas ini dengan Antara Cinta dan Kekasih. Dan berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Lepas masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam tadi, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.43 minit malam. Dan hari ini 28 Julai 2026 merupakan Hari Hepatitis Sedunia yang disambut pada 28 Julai pada setiap tahun. Penyakit berkaitan hepatitis menyebabkan kematian setiap 30 saat. Justeru usaha pencegahan perlu dipertingkatkan selain pengukuhan dari segi diagnosis dan rawatan yang lebih baik demi menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan. Jadi KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa berusaha ke arah meningkatkan kadar liputan ujian dan rawatan supaya lebih ramai pesakit mendapat akses kepada rawatan awal, dan usaha ini selari dengan matlamat eliminasi hepatitis oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjelang tahun 2030. Selamat Hari Hepatitis Sedunia 28 Julai 2026. Terus dengarkan lagu-lagu hiburan yang seterusnya. Kita ada NSYNC dengan Thinking of You, I Drive Myself Crazy. Juga kita ada EXIS dengan Masih Terselak Ayumu. Dan juga lagu ini Persembahan Tan Sri P. Ramlee dengan Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Saya Along.
1: Saya Mamat.
2: Saya Mus.
3: Kami Exist.
1: Dengarkan kenangan lalu Kuala Lumpur KL 4 petang hingga 8 malam.

Yang FM Mini Baru KL, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya untuk hari Selasa ini dalam kerangan lalu Kuala Lumpur 28 Julai 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Bella Chan yang akan meneruskan siaran KL FM hingga pukul 12.30 malam nanti, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis waktu yang sama 4 petang hingga 8 malam, siaran yang tidak pernah berubah tentunya di 97.2 MHz. Dan setiap ujian itu berlainan mengikut kemampuan seseorang. Ada orang diuji dengan kehilangan, ada orang diuji dengan kesakitan, ada orang diuji dengan kekurangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Jadi ketahuilah, setiap orang punya ujian dalam hidupnya, tak ada yang sedang baik-baik aja. Selagi dia tahu mungkin ujian yang dihadirkan adalah untuk menguji kemampuan dan menguatkan dirinya, pasti hatinya akan tetap tenang dan sentiasa bergantung harapan kepada Allah. Okey, apapun, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan tanpa masalah, tidak ada juga insan yang lahir dengan begitu sempurna tanpa memiliki kelemahan diri. Jadi janganlah sering mencari kesalahan orang lain. Bantulah mereka agar kita mencapai kejayaan. Saya Syahizi Sam, sokong keamanan terbaik.

Kita tadi dalam kenangan, lalu Kuala Lumpur, KL, banyak lagu-lagu yang menggamit kenangan. Ada juga orang kata kongsi dengan kongsi bisnes juga ada. Lepas tu banyak lagi, ada artis legend KL pun ada. Dan kini Bella pula akan ambil tugasan 4 jam seterusnya menghiburkan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM.

The Jelzy Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

hati nyanyian. Uji Dato' Ahmad Daud baru saja berlalu menghiburkan anda di Nyanyian KL. Lagu tersebut adalah lagu dari filem Ali Setan rakaman tahunnya 1986. Dan bila terdengar lagu tu, teringatlah macam mana percintaan Ali Setan nak pikatnya si gadis ini, kan? Okey, sekarang ini saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan pukul 9 malam nanti, jangan lupa ya semua, skuad Harimau Malaya bakal turut beraksi menentang Laos dalam aksi yang pastinya menjanjikan saingan yang sengit. Jadi kalau anda berpeluang, marilah turun di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Ayuh seluruh rakyat Malaysia hadir beramai ke stadium, penuhkan setiap tempat duduk dan gegarkan stadium dengan sorakan padu buat Harimau Malaya. Mari kita bersama-sama menjadi pemain ke-12 di belakang pasukan negara. Berikan sokongan anda tanpa henti demi membakar perjuangan mereka memburu kemenangan. Ayo Harimau Malaya, tunjukkan semangat anda sebagai rakyat Malaysia, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Daniel Zaini dengan tajuk lagunya Siti Bilang Cuti. Adakah yang sedang bercuti hari ini? Ini dia lagu untuk anda. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.43 minit malam, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, kepada anda yang sedang berada di hadapan TV, ada sebentar lagi pukul 9 malam, jangan lupa saksikan Siti Muslihat, sebuah cerita yang mengisahkan mengenai seorang permaisuri yang bijaksana yang berjaya menyelesaikan pelbagai masalah rakyat jelata dengan pelbagai muslihatnya. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke TV2 dan saksikan Siti Muslihat, lakonan Saidah Ahmad Mahmud Mariani dan Aziz Sata. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia UNIC, Demi Cinta Suci.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini, sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard. Dan tingkatan 6, KPT. Jadi kita iktiraf dia post-school, post-secondary tetapi masih pre-university tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta. Ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah. Manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

semangat dalam acara lawan Bows berpasangan wanita, namun terpaksa aku selepas tewas kepada pasangan dari England pada perlawanan akhir. Tapi walaupun tak berjaya meraih emas, pencapaian ini tetap membanggakan dan menjadi satu

perjalanan. Di kesempatan ini juga saya nak belanja lah. Bukan saya je nak belanja. Ini dia Sophia Pudin pun nak belanja anda satu lagu nyanyian Spring. Ini dia Butakah Cinta. Jom kita layan hanya di Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Syuh, syuh. Ish, mengacau je lah kucing ni. Dahlah kotor. Kacau orang nak makan. Pergi sana.
1: Ish, tak baiklah kau buat macam tu. Kan kucing tu lapar agaknya. Kesian.
0: Alah, pandailah kucing tu nak cari makan.
1: Eh, tak baiklah kita buat macam tu. Kucing pun makhluk Tuhan juga macam kita. Setiap rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Tak salah sebenarnya kalau kita kongsi rezeki, walaupun dengan haiwan.
0: Yelah.
2: Kasihi kucing jalanan. Tidak salah berkongsi rezeki bersama. Ia tidak akan membuat kita miskin. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

di live TikTok KLFM. Ini baru KL. Baik, selain daripada Azira minta lagu, kita ada juga rakan pendengar kita yang bernama Hafiz Abdullah, dan dia hantarkan ucapan selamat malam KLFM. Malam ni saya nak buat ucapan sedikit lah untuk semua pendengar KLFM dan juga adik Nurul Iman. Kalau tak silap, dia tinggal dekat Kampung Kerinci, Kuala Lumpur. Hai adik Nurul Iman, terima kasih kerana selalu upload video nyanyi ke TikTok. Suaranya sedap. Saya mula kenal adik ni sejak umur 11 tahun dan kebetulan masa tu pertama kali ke Kuala Lumpur dan menonton Buskers dekat Pasaraya Sogo bersama Aizat atau Bob. Itu dia kiriman daripada Hafiz Abdullah. Adik Nurul, boleh menyapa kita di live TikTok kalau boleh ya. Dan selain daripada Hafiz Abdullah, ada juga kiriman madah. Tak salah kalau slot curhat ini tak ada kiriman madah daripada pendengar. Ini dia madah yang berkait dengan lagu seterusnya ini. Madah hantaran Hazelnut. Katanya, sebenarnya aku selalu mengusap air mataku di saat aku sendirian, memikirkan apakah aku layak untuk bahagia. Percayalah, aku mudah terluka. Sekecil apapun itu, selalu ada tangisku di hujungnya. Kalau boleh Bella, saya nak dengar lagu Aina Abdul, Sepi. Jom kita layan Sepi, hanya di KLFM. Slot curhat, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Itu dia lagu Niskala, lagu nyanyian kumpulan Kias baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.19 minit malam. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk nyanyian KL slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan saya nak jemputlah anda semua yang suka menyanyikan lagu Allahyarham Tan Sri Ramli. Lepas tu ada suara-suaranya, ada suka pakai pakaian seperti P. Ramli ataupun bawakan anda seperti P. Ramli. Jom datang ke uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad ini, 2 Ogos 2026 daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Kalau anda ada rasa auranya, mungkin andalah Bintang P. Ramli yang kami cari. Syarat-syarat penyertaan antaranya, anda berumur 18 hingga 60 tahun, menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramli, tak pernah merakamkan album, bawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive, format MP3 dan wave, berpakaian kemas dan sesuailah untuk persembahan. Jom datang ke uji bakat Bintang P. Ramli 2026 untuk Zon Tengah. Mana tahu anda lah wakil Zon Tengah yang kami cari. Dan sambil-sambil itu, Bella nak juga bacakan ini dia kiriman madah daripada pendengar kita yang berada di live TikTok KLFM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

saya abis sorang. Betul ke? Adik ni betul-betul saya ke abis sorang? Gitu. Okey, baik. Kepada anda yang malam ini ternanti-nanti, apakah apa aksi etnik Malaysia pada pagi nanti? Awal pagi nanti pukul 3.15 pagi, para atletik acara yang akan dipertandingkan adalah lompat jauh lelaki T20 final, iaitu atlet Abdul Latif Romli dan juga Iljoy Gatuoh. Dan pada pukul 3.40 pagi pula, acara beregu wanita B6 hingga B8 pusingan awal, atlet yang terlibat adalah Jariah Zakaria dan juga Nur Azian Daud. Okey, dan sama-sama kita nantikan adakah mereka akan berjaya membawa pulang pingat emas atau pingat-pingat yang seterusnya. Tak apa, kita berikan sokongan yang padu kepada mereka. Sambil-sambil tu, saya nak kongsikan jugalah madah yang saya terima daripada rakan Sabariah. Namanya Sabariah daripada Pengelih, dan ada hantarkan madah tau. Dan madahnya berbunyi begini: aku bukan hanya ingin menjadi pasanganmu di dunia, tapi aku ingin bersamamu di dunia dan di akhirat. Dan bila Sabah nak minta lagu Cinta Sejati, boleh ke? Mestilah boleh, Sabah. Ini dia Cinta Sejati, Bunga Citra Lestari. Terus lain KLFM, ini baru KL.

Suraya. Lagu permintaan Khairul Fahmi baru saja berlalu dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 11.09 malam. Dan kalau dah masuk pukul 11, maksudnya dah jam terakhir untuk Tegas Sabella untuk malam ini, untuk Nyon-Nyon KL. Dan kita ada karaoke Nyon untuk anda semua. Jom layan lagu-lagu karaoke di jam terakhir ini. Sediakan mic anda. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkan dulu tahniah kepada pemain bodi padang negara Izzat Syamir yang telah memenangi pingat perak acara perseorangan lelaki di Glasgow Sukan Commonwealth. Tahniah diucapkan. Izzat tewas pada jagoh England Sam Tolchard dengan kejayaan mara ke final. Sudah cukup untuk mencatat sejarah baru buat negara. Tahniah diucapkan kepada Izzat Syamir dan terima kasih kerana membawa pulang pingat kepada negara ini. Okey, tahniah diucapkan. Dan sekarang ini kita nak mulakan karaoke Nyon. Sediakan mic anda. Jom kita layan. Ini dia Lamunan Terhenti, Aris Ariwatan, hanya di Karaoke Nyon.

Sejati nyanyian Wings lagu permintaan Juwida yang berada di live TikTok LFM ini baru KL dan katanya Khairul Fahmi pun cakap ni lagu karuk bila memang lah kita kagak.

ucapkan kepada Harimau Malaya kerana telah memenangi Piala EFF Malaysia menentang Laos. Malaysia mendapat 4 dan Laos mendapat 0. Tahniah diucapkan buat Wan Kuzain yang akhirnya membuka akaun jaringan bersama Harimau Malaya. Persembahan Malaysia juga jauh lebih baik pada separuh masa kedua dengan pemain yang lebih kemas pantas, permainan yang lebih kemas pantas dan berbahaya. Semoga momentum positif ini dapat dikekalkan apabila bertempan dengan Thailand dalam aksi seterusnya. Tak lupa juga hari ini 28 Julai 2026 untuk Sukan Commonwealth, kita dah dapat emas 4 pingat, perak 2 pingat dan gangsa 2 pingat. Dan keseluruhannya untuk hari ini, Malaysia telah membawa balik 8 pingat untuk negara. Tahniah diucapkan kepada kontijen yang telah membawa pulang pingat. Terima kasih kerana mewakili negara kita. Dan sekarang ini kita nak layan terus lagu seterusnya. Lagu karaoke nyanyian Siti Nordiana, Hatiku Milikmu. Terus layan KLFM, Karaoke Neon.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

47 minit malam. Dan Abella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga yang berada di live TikTok KLFM Ini Baru KL. Dan maksudnya di sini Bella akan mengundur diri dan meninggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Tapi sebelum itu, tahniah sekali lagi diucapkan kepada kontijen Malaysia yang telah membawa pulang setakat ini 8 pingat pingat yang telah mewakili negara kita. Terima kasih diucapkan kepada kontijen yang tersebut. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda esok dalam Nyanyian KL Ini Baru KL. Ini dia lagu Rindiani, Nyanyian Slam akan menemani anda Karaoke Nyanyian.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Game on!
2: Tak nak.
1: Kenapa tak nak
2: Tak nak tekan lagu.
1: Kenapa?
2: Tak mahu, takut kalah. Okey, tak apa.
1: Tapi cuba. Tak apalah. Cuba. Kita kena mencuba dalam kehidupan kita ni. Kalau kita tak mencuba, kita tak tahu kebolehan kita kat mana kan?
2: Betul.
1: Muka dah yang berkerut-kerut dah. Cuba tekan lagu apa?
2: Ini lagu apa? Dah yang dengar macam lagu nasyid. Lagu Dalam Diam kot. Saya tak tahu.
1: Dua. Lepas. Satu. Tak tahu
2: Dalam Diam.
1: Pun kalau tak sembahyang, apa gunanya?
2: Ni lagu Dodo yang nak buah tau. Kenapa saya tak tahu lagu ini diterbalikkan jadi begitu?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

Senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

RTL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kuli.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Faz dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Faz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami hari ini di Rentak Pagi KL. And Dayana dan juga Dayang akan temankan anda selama 4 jam di ruang udara KLFM. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026.
4: Baik, kita kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 6 pagi tadi. Zuhur 1.23 minit tengah hari. Asar 4.44 minit petang. Maghrib 7.30 minit malam dan waktu insyak 8.43 minit malam.
3: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada anda semua, kaum muslimin dan muslimah. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah dan segala semuanya urusan kita hari ini dipermudahkan.
4: InsyaAllah, untuk anda yang mungkin dah pun ya keluar memandu, nak pergi ke pejabat, nak hantar anak-anak pergi sekolah, berhati hati-hati di jalan raya. Semoga semuanya baik-baik sahaja hari ini.
3: Semoga hari ini urusan anda dapat dihabiskan di awalnya. Dapatlah rehat nanti kat petang-petang tu. Dah boleh relax sikit kan. Ada yang sihat hari ini?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Tapi nampak pun memang nampak sihat. Sebab nampak merah-merah muka dia tu. Banyak ada darah dah. Circulation badan tu bagus sikit lah pagi ni. Okay. Dayang, jom kita nak teruskan Rentak Pagi KL kita pagi ini. Tapi jom kita dengarkan dulu ini Datuk Sheila Majid dengan lagu punya tour sebelum waktunya.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
3: Ambil tahu. Ambil tahu.
4: 6.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di 97.2 dan juga di ATM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
5: Ya, untuk anda yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai. Tak kira lah apa saja urusan anda hari ini, semoga dipermudahkan, insya Allah.
4: Jadi nak tanya ni.
5: Apa tu? Tanya.
4: Pernah tak rasa macam tiba-tiba menggigil, tiba-tiba berpeluh, berpeluh sejuk lah kita rasa.
5: Selalu.
4: Ada
5: juga, ada jugalah, tapi tidaklah kerap. Tapi ada, pernah juga rasa tiba-tiba tangan tu menggigil, peluh sejuk mula keluar dan jantung berdebar. Pun ada juga, kepala terasa ringan dan juga badan ada yang lemah-lemah sikit lah. Tapi tak selalulah juga.
4: Itu sebenarnya kalau nak tahu, itu antara gejala hipoglisemia.
5: Hipoglisemia
4: ni adalah gula terlalu rendah di dalam badan kita. Jadi dia sebenarnya tidak boleh kita ambil lewa secara kita tak nak ambil tahu ke apa. Jangan abaikan.
5: Maknanya
4: bila kita ada gejala tersebut,
5: gula lebih pun tak boleh,
4: gula kurang,
5: gula kurang pun tak boleh. Jadi mungkin apa gejala-gejalanya yang lain?
4: Dia antaranya berpeluh sejuk tadi, menggeletar, lapar secara tiba-tiba, berdebar, pening, sukar fokus, penglihatan tiba-tiba kabur, boleh jadi pengsan atau sawan.
5: Lapar secara tiba-tiba ni selalu Dayang. No, lapar. Dan juga lah kita kongsikan kan, hipoglisemia ni dia boleh berlaku dengan cepat, terutamanya dalam kalangan pesakit diabetes yang mengambil insulin atau ubat tertentu terlepas waktu makan, bersenam berlebihan atau mengambil dos-dos ubat yang tersilap, ambil yang tidak sesuai.
4: Ya, jadi kalau anda ada rasa gejala-gejala tersebut, boleh ambil 15 hingga 20 gram gula yang cepat diserap, seperti jus buah ke, minuman bergula biasa, tablet glukosa atau gula yang dilarutkan di dalam air.
5: Dan bolehlah juga semak semula paras gula selepas 15 minit jika ada glukometer. Tapi jika pesakit tu pengsan, tadi tu kalau masih sedar dan boleh menelan lah. Kalau anda masa tu anda jumpa orang tu pengsan, sawan atau tidak mampu menelan, jangan paksa beri makanan atau minuman melalui mulut dan dapatkan bantuan kecemasan dengan segera.
4: Betul. Jadi anda kena kenali tanda awal hipoglisemia ini bukan sekadar lapar biasa je. Ia boleh menjadi kecemasan jika dibiarkan.
5: Itulah idea perkongsian untuk Ambil Tahu hari ini yang kita kongsikan menerusi Facebook Public Health Malaysia. Okey, jom kita nak terus berhibur. Kita ada lagu ini daripada Ismail Izani dengan Tenggelam.
4: Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, baru saja berlalu Misha Omar dengan break yang menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Ha, kalau hari ini terlampau sibuk, terlampau busy, ambil masa untuk rehat. Break.
2: Take kejap. A break.
1: Take a break.
2: Kita kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini. Hari Rabu 29 Julai pada pagi ini jangkaannya tiada hujan. Petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.
1: Ya, apa-apa pun anda boleh semak di laman sesawang mat.gov.my untuk anda ketahui lebih lagi lah untuk cuaca, keadaan cuaca kita hari ini. Tapi apa-apa pun, kalau petang nanti sediakanlah apa-apa yang patut. Betul. Kan, kalau naik kenderaan awam tu jangan lupa bawa payung. Bawa baju hujan pun boleh. Kalau tak nak pegang payung, pakai baju hujan kan, senang.
2: Lagi senang, boleh jalan lenggang-lenggang gitu.
1: Lenggang-lenggang kangkung. Untuk cik abang kita yang hari ni ride, katanya nak pergi kerja senang kalau naik kereta jam. Ni nak naik motor, sediakan baju hujan. Dan kalau hujan tu terlampau lebat, sila berhenti di tempat yang selamat.
2: Betul. Kita bekal je baju hujan atau payung setiap hari. Walaupun jangkaan-jangkaan ini petang hujan ke pagi tak hujan ke, kita tak tahu cuaca ini baru-baru.
1: Tapi sebenarnya sekarang ni dah senang. Payung kecil-kecil comel-comel je.
2: Masuk dalam beg.
1: Kau dulu payung panjang lagi. Okay, jom kita nak terus berhibur. Ini Stacey dengan Gila Lah
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Okey, itu dia uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah untuk anda yang nak datang pada hari Ahad ini 2 Ogos. Ha, jangan lupa bawa bersama salinan MyCard yang jelas pastinya, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran, di mana penyertaan ini terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 60 tahun yang akan menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramli.
4: Ha, yang penting anda kena bawalah minus one sendiri, format dia MP3 dan wave atau wave dalam bentuk pen drive dan mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Kita bukan nak cari pengganti.
3: Betul.
4: Mungkin adanya aura daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli ini datang ke uji bakat pada 2 Ogos 2026 hari Ahad di Auditorium P. Ramli Angkasa.
3: Jadi datanglah beramai-ramai. Mm-hmm. Jangan lepaskan peluang ini.
4: Betul.
3: Bukan setiap tahun yang kita buat.
4: Mm. 2 tahun sekali ya?
3: Betul.
4: Dan hari ini inilah masanya kalau anda ada bakat tu datang ke uji bakat. Okey, jangan lupa pergi tinjau-tinjau fanpage kami. Kita dah muat naik video tular. Ada 3 kesemuanya. Mm-hmm. Ada cerita orang kena kejar anjing dah yang.
3: Hari ini semua yang lucu-lucu. yang mencuri hati. Ada cerita yang selain kejar anjing, ada cerita yang ini comel. Sebab anak buah dia muka subtitle.
4: Jauh sikit jalan. Nanti kita tengok dekat video tu. Dan juga ni ada ni ujian memandu ke apa ni?
3: Ini itulah ujian memandu pun ya juga. Ujian kena bahan pun ya juga.
4: Bertabah lah ya. Bertabah. Kalau yang nak ambil lesen tu, kenalah kental jiwa je. Selain ada ujian memandu, dia kena ujian kena bahan juga. Okey, semuanya selepas berita utama 7 pagi, anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Selepas itu akan kembali bersama Anne dan Dayang untuk rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.
1: RM100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
2: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
1: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti atau tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
1: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
3: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
1: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di Ibu Negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan, perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsyad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
5: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
1: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Ya, yeah, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali hari ini berdua Andayana dan Dayang akan temankan anda. Ini di jam kedua kami di Rentak Pagi KL, hari Rabu yang menggebu-gebu, 28 Julai 2026.
4: Hari ini geng milenial menemani anda di KLFM. Sebelum itu, Dayang nak kongsikan dahululah ya, untuk anda yang sedang memandu, info trafik ini untuk anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, dari pusat Bandar Puchong ke Puchong Jaya, tol PJS ke Jambatan Kabel dan seterusnya. Trafik juga bergerak perlahan dari arah timur, kewajipan ke Susur Subang dan Bukit Rimau ke Highcom.
3: Ya, kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 0133097972. Hari ini Sheila Ashura bagi tahu 29 Julai kan? Betul-betul 29 Julai. Tadi saya sebut apa?
4: Tadi sebut berapa? 28?
3: 28. Lepas sehari. Salah. Okey, hari ini 29 Julai. Terima kasih kepada Ashila Azura yang membetulkan. Okey, pagi ni kita suka nak ingatkan jugalah audition. Uji bakat Bintang Piramli. Jangan lupa pada 2 Ogos ini nanti 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri.
4: Ya, yeah, jadi untuk anda datanglah bersama-sama beramai-ramai untuk memeriahkan, terutamanya untuk anda yang rasa mempunyai suara ataupun aura yang memukau.
3: Macam kita bagi tahu kan, kita mungkin anda adalah pewaris legasi seni itu. Okey, jangan lupa pergi ke fanpage kami, tengok juga posting mengenai uji bakat Bintang Piramli. Dan juga kita dah muat naik 3 video tular. Cerita dia kelakar-kelakar hari ni.
4: Ya, hari ni mencuit hati.
3: Penerbit kita, orang yang tadi yang tegur saya tadi tu, Asyik Asyura tu, dia penerbit dia hari ni. Jadi ada video dekat fanpage kami. Pergi tengok situ. Bentar nanti kita kongsikan apa yang tular hari ini.
4: Jadi untuk anda, teruskan bersama kami di Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.
5: Kahwin ke belum?
6: Belum, cik. Kenapa eh?
5: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
6: Muda lagi, cik.
5: Budak zaman sekarang ni.
6: Kenapa cik dah kahwin?

0: Ninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Kami raya di sini.
2: Ini Baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: KL FM ini baru KL, waktu sekarang 7.28 minit pagi. Apa yang tular? Untuk anda, jangan lupa pergi ke Facebook KL FM ini baru KL. Kami dah muat naik dah 3 video tular hari ini.
3: Hari ini kita kongsikan video tular ini. Yang pertama, telah disalah artikan.
2: Benar.
3: Tapi dalam video tu, maksud dia memanglah nampak macam, kau jalan jauh sikit daripada aku . Sebab aku ni maksud kau, bukan mak anak satu. Itu dia punya POV, dia nak tolak anak buah dia ke depan supaya jalan ke depan. Tak nak dianggap itu anak dia.
2: Ya, tak nak disalah erti. Tetapi kalau anda tengok video ini, yang menarik ni adalah muka anak buah yang comel ni. Muka subtitle teruk.
3: Lepas kena tolak tu, dia pandang maksud dia. Yelah, mula-mula elok jalan berpimpinan tangan. Mungkin maksud dia rasa macam ni off market ni. Tak boleh nak ni kan. Sebab dia single lagi kot. Sebab tu dia rasa takut orang salah erti yang itu anak dia. Sebab nanti, itu sebenarnya anak buah dia.
2: Nanti tak berani nak try pula.
3: Tapi cute lah tengok video ni. Sebab muka adik tu yang buatkan kita rasa tercuit hati kita.
2: Kalau untuk anda yang mendengarkan kami pada pagi ini, yang curious tu, boleh pergi tengok video kami, okay? Sebab muka budak ni comel satu, subtitle dua.
3: Itulah sebab dalam video ni, dia sebenarnya bukan itu bukan anak dia. Dia sebenarnya itu anak buah dia. Dia maksu kepada adik kita tu. Dia tak nak jalan dekat-dekat sebab dia takut orang kiri kanan tengok, tu anak dia. Padahal dia mungkin dia masih single. Jadi susahlah nanti nak nanti tak ada orang nak try dia
2: kan. Tak pasal-pasal orang ingat dah kahwin.
3: Tapi ada juga tau perbezaan umur kalau adik-beradik antara yang sulung dengan yang bongsu pun ada. Kalau kadang-kadang orang tengok anak ke, rupanya sebenarnya baru adik bongsu. Sebab mungkin jarak usia yang sangat jauh membuatkan orang silap faham.
2: Itu banyak. Memang ramai. Sebab Dayang macam contoh, ada kawan Dayang. Dia beza dengan, dia sulung. Adik bongsu beza dah 18 tahun.
3: 18 tahun. Tiba-tiba ada adik.
2: Tiba-tiba ada adik. Lepas tu perempuan pula. Mula-mula dia seorang perempuan. Tiba-tiba keluar yang bongsu perempuan pula.
3: Dah tak jadi little princess dah.
2: Dah tak ada.
3: Okay. Pergi tengok video tu. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Jom kita nak layan dulu. Ini Iman Troy dengan Bunga Kemboja.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Apa yang tular? Apa yang tular?
4: Ya, 7.38 minit pagi. Tadi kita dah kongsikan cerita apa yang tular untuk video kita yang pertama ni. Maksu dia tak nak anak buah dia jalan dekat-dekat. Sebab dia takut orang ingat itu anak dia. Padahal dia pergi ambil anak buah dari balik sekolah. So, dia tolaknya anak buah dia ke depan.
5: Jalan jauh sikit.
4: Jauh sikit. Tapi tolak sikit je lah. Bukan tolak betul pun.
5: Tolak manja-manja gitu.
4: Manja-manja. Tapi itulah adik tu. Bila dia tengok balik Maksu dia,
5: muka subtitle. Tolonglah anda kena tengok di Facebook KL FM Ini Baru KL. Kita nak kongsikan komen untuk video ini. Ada Yami Natasha. Adik aku beza 14 tahun dengan aku. Dulu dia kecil-kecil tak pandai panggil aku Angah. Dia panggil aku Mama. Bila jalan-jalan dekat luar, dia jerit-jerit panggil aku Mama. Aku dengan baju sekolah, dah orang tengok ingatkan itu anak aku.
4: Kecil-kecil dah ada anak kan. Dah pakai baju sekolah pula tu. Okey, ni komen daripada Chot. Dia kata, adik saya baru lahir bulan lepas dan sekarang umur saya 23 tahun.
5: 23 tahun beza. Bersedialah Chot. Seterusnya Rosalia. Orang kata kalau anak buah copy paste muka Maksu dia, maksudnya mak dia dulu benci berbenur dengan Maksunya. Asyik bergaduh tu yang terkenan muka Maksunya. Ya Allah.
4: Kan. Dia terkenan dekat anak dia. Okey, ini komen daripada Syahira. Dia kata, anak buah saya ramai, kecil-kecil pula tu. Malas dah saya nak menidakkan yang saya ni single. Senyum je bila orang tanya bila nak tambah anak.
5: Dia macam dah redo lah.
4: Itulah, dia silap erti kan. Sebenarnya itu bukan anak dia, tapi anaklah juga. Anak buah.
5: Anak buah. Betul. Jadi ini adalah video untuk Maksu-maksu sekalian.
4: Maksu tolonglah. Walaupun itu anak saudara, kakak nak buah, jangan buat macam ni. Elok-elok jalan berpimpinan tangan, dia tolak ni anak buahnya.
5: Tapi tak basah-basah, dia kena jeling, kena bagi muka subtitle dengan anak buah. Nasibnya comel.
4: Okey, kita nak masuk video tular kita yang kedua ini. Ini lagi teruk. Kecuk perut. Kalau saya macam ni, aduh, atas motor pula tu memanglah nampak selamat. Tapi sebab atas motor kan, kita tak ada penghadang, tak ada pintu macam tu. Lalu pula dekat dua kawan anjing ni.
5: Tiba-tiba sekawan kaki naik atas.
4: Risaulah kalau dia gigit tu, Dayang.
5: Auto, dia akan auto. Walaupun macam anjing tu, dia jauh. Kita auto macam react kan. Ni naik motor, walaupun naik motor macam apa tu Anne cakap kan, tak ada penghadang.
4: Mula-mula tu kalau tengok dalam video tu kan, dia naik motor dengan suami dia, enjoy je tengah healing-healing kan. Dia sambil dia record. Sekali bila dia lalu dekat ada dua ekor anjing tu, bini dia dah cuak dah. Dia angkat kaki dia dua-dua tu, takut kena gigit. Tapi pernah ada insiden tau. Naik motor, anjing kejar, anjing tu dapat gigit kaki.
5: Jadi selamatlah dia naikkan kaki tu. Tapi itulah, kalau anda tengok video ini, memanglah suami dia gelak. Tak boleh buat bincang.
4: Yang suaminya pun gelakkan isi dia kan.
5: Suami tu sama naik.
4: Okey, sebentar lagi tu bacakan komen. Layan dulu ini Mimi Fly dengan Nara.
5: Rentak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Kemudahan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7:49 minit pagi, masih lagi bersama dengan Andiana juga Dayang dalam Rentak Pagi KL. Tadi kita dah kongsikan video tular yang kedua sampai terangkat kakinya.
2: Naik motor dengan suami. Ingat mula-mula nak hiling-hiling. Siap rekod video. Sekali lalu dekat dua ekor anjing. Anjing tu nak gigit dia.
1: Memang anjing
2: tu
1: kejar.
2: Kejar. Sampai yang katanya tu kaki sampai terangkat ke atas. Itulah videonya. Okay. Kita nak bacakan komen daripada Mama Lee. Ni dia kata, ni kalau kena kat saya ni, kat rumah saya gusti suami saya. Ada pula dia bantai gelakkan.
1: Apa-apa
2: pun gelakkan dulu.
1: Dayang cakap tadi, untuk anda yang dengarkan kami, boleh singgah di Facebook KL FM Ini Baru KL. Boleh tengok video ini. Memang suami dia gelak, tak boleh buat bincang. Seterusnya ada Jesslina. Ingatkan nak Willy tadi rupanya. Rupanya kena kejar anjing. Masalahnya tak ada rupa takut pun, siap gelak lagi.
2: Sebenarnya gelak-gelak tu dia nak meredakan perasaan ni yang tengah risau tu. Okey. Ini komen daripada Dapur Ibunda. Dia kata, ni okey lagi, angkat kaki paras pinggang je. Makcik aku punya takut anjing tu kejar, kaki sampai naik ke bahu suami dia. Tinggi betul.
1: Tinggi betul Dapur Ibunda. Masalahnya kita boleh imagine lah kaki tu sampai ke bahu suami. Seterusnya ada Faizul Azra. Aku nak gelak tengok video ni sebab gelak kat laki dia tu je.
2: Dia punya suami dia punya gelak beraya kan.
1: Tak apa bincang.
2: Tapi sebenarnya dia gelak-gelak tu, sebenarnya dia nak kurangkan rasa takut tu kan. Dayang. Tapi kalau saya kena pergi kejar anjing pun, saya pun risau juga.
1: Memang lari tak pijak tanah.
2: Itu bukan takut. Bukan takut sangat pun.
1: Takut kita gurau. Nak gurau.
2: Okey, pergi tengok video tu. Tengok-tengok dekat fanpage kami, ada lagi video tular. Ini video tular kita yang ketiga. Ujian memandu ke ujian kena bahan?
1: Boleh jadi dua-dua. Package.
2: Package. Dalam video tu, kereta yang tu uji memandu tu kan, dia go ahead, go stand, go ahead, go stand. Tapi dia bukan atas jalan raya, atas rumput.
1: Betul lah. Naik ke atas rumput. Tahulah, kereta untuk memandu, belajar memandu, kita tahu dia bukan bawa four wheel, bukan kereta besar yang tayar besar, tak ya. Kereta yang dinaik ni pun, yang untuk belajar ni pun, boleh sampai dekat atas rumput itu. Jadi anda boleh saksikan video ini. Video pendek ini memaparkan parodi lawak bertemakan sekolah memandu.
2: Tengok video dekat situ. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Jadi kita nak layan dulu. Ini Phantom Mel dengan Kat Lin Damai Angger.
1: Gerentak Bagi KL.
2: Ini Baru KL. Okay.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu adalah kepersembahan Mojo dengan Roman Cinta. Okey, kita dah masuk dalam video tular kita yang terakhir ni, Dayang.
2: Dengar, betul? Ujian memandu ataupun ujian kena bahan? Cuba yang teka. Ujian memandu ke ujian kena bahan?
1: Dia nak pergi ujian memandu tapi telah dibahan. Sebab apa? Sebab dia go ahead go stand kereta dia. Tapi itulah, kereta tu dia atas rumput. Lepas tu siap langgar divider sikit. Tapi itulah yang merekod tu dia bahan kan. Tapi tak apalah, orang tengah belajar kan.
2: Kalau kita tak belajar, kita tak pandai langsung. At least dia belajar begitu. Tapi anda boleh saksikan ya. Kalau anda nak tahu macam mana dia go ahead go stand tu, saksikan di Facebook KLFM Ini Baru KL. Kita nak kongsikan komen daripada Nap. Ujian memandu sekarang dah tukar atas rumput ke? Aduhai, katanya.
1: Sudah tukar kah? Okey, ini komen daripada Amy. Dia kata, saya menahan diri daripada gelak sebab minggu depan saya pula test dengan JPJ.
2: Okay. Stand by, Amy.
1: Awas. Jangan gelakkan orang.
2: Betul, sebab awak belum lepas ya. Awak coming soon. Seterusnya ada Mahakarya. Izinkan saya ketawa sebab saya baru lulus JPJ kemarin. Yahoo.
1: Wah, gembira.
2: Gembira. Tahniahlah dah lulus.
1: Sebab dia dah lulus. Bukan macam Amy. Amy baru nak ambil. Okey, ni komen daripada Miza Lia. Dia kata, sama macam saya lah masa test. Tayar belakang ternaik divider sikit. Tapi rezeki. JPJ tak nampak. Alhamdulillah. Lulus. Kesimpulannya, jalan terus je dek. Kita tak salah sebab kita tengah belajar.
2: Betul. Seterusnya kita ada komen di Facebook KLFM ini daripada Cahaya Hati. Katanya, alahai, pernah tengok macam ni masa tengah tunggu turn nak test drive 15 tahun lepas. Berdekah gelak sekali kena tegur dengan cikgu, katanya. Sekejap lagi turn awak pula. Jangan terbalik kereta, sudah. Terus semua diam.
1: Okey, jangan gelak kau orang. Tak baik.
2: Kena balikkan diri sendiri.
1: Tapi kalau kita sama-sama tengok dengan rakan-rakan, memang tergelak juga. Tapi tak apalah, sebab masih belajar lagi. InsyaAllah lah, semoga adik ni dapatlah lesen.
2: Semoga lulus lah. Di hujung-hujung video kita tak tahu.
1: Ingat, nanti dah dapat lesen. Bawa kereta lelo. Kalau nak masuk sempang, bagi signal.
2: Betul.
1: Okey, settle dah video tular kita. Nak tengok balik videonya macam mana? Dekat fanpage kami, KLFM Ini Baru KL. Baik, sebentar nanti kita akan bersama dengan pakar keuangan, The Khairi Aizat, untuk menerusi vibe positif. Tapi untuk waktu ini, macam biasa, kita layan lagu Hindi. Ini lagu yang dipetik daripada filem Delto Pagal He. Kita Delto ada lagu Boleh Si Surat.
2: Jangan tak pagi KL.
1: Ini Baru KL.